0: saja, iaitu muzik.
1: Ya, betul tu. Muzik ni unik tau. Bila kita pasang lagu yang kita suka, sekejap saja perhatian kita boleh beralih daripada kesibukan yang sekeliling. Bukan bermaksud masalah terus hilang tau. Ni bukan tau. Tetapi kita beri peluang kepada diri untuk berehat seketika.
0: Dan sebab itu, kalau ada orang bila penat, dia suka dengar lagu perlahan. Ada juga yang memilih lagu rancak untuk naikkan semangat. Muzik boleh jadi teman ketika kita memandu, bekerja, bersenam ataupun sekadar duduk seorang diri.
1: Ya, dan menariknya, muzik juga boleh mengingatkan kita kepada sesuatu. Baru dengar beberapa saat lagu tertentu, tiba-tiba kita teringat zaman sekolah lah, kawan lama lah, tempat yang pernah kita pergi atau seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita.
0: Jadi kalau hari ini fikiran anda terasa terlalu penuh, cuba buat sesuatu perkara yang mudah. Letakkan telefon sekejap, pilih lagu kegemaran dan dengar dengan tenang. Biar untuk beberapa minit saja, dunia kita berhenti seketika.
1: Ya, tak perlu rasa bersalah untuk mengambil masa untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak perkara sampai terlupa yang diri kita juga perlukan ruang untuk bernafas.
0: Dan muzik bukan semata-mata hiburan. Ia boleh menjadi sebahagian daripada rutin yang membantu kita mencipta suasana yang lebih tenang dan juga menyenangkan. Dan juga yang paling penting, pilih muzik yang sesuai dengan keadaan dan juga mood kita.
1: Ya, jadi tajuk kita pada hari ini, Music On, Dunia Off. Bila muzik dimainkan, biarlah seketika segala kesibukan itu kita letak ke tepi, tarik nafas dalam-dalam dengan lagu dan nikmati saat.
0: Pastinya sebab ada masanya kita tak perlukan jawapan kepada sebuah perkara. Kita cuma perlukan sedikit masa untuk berhenti dengan muzik dan beri peluang kepada diri untuk kembali tenang. Macam sekarang lah, anda yang tersekat dalam kesesakan lalu lintas, yang sedang tertekan, kami akan belanja anda dengan muzik serta lagu-lagu yang terbaik untuk anda.
1: Ya, betul. Yang pastinya menerusi Rentak Pagi KL, banyak je info-info yang terkini yang kami nak kongsikan. Dan sekarang ini kita nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada kumpulan KRU dengan tajuk lagunya Jangan Lafazkan.
0: Ya, layan terus Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Itu dia Najwa Latif dengan tajuk lagunya Cinta Muka Buku yang baru saja berlalu menghiburkan rentak pagi KL anda.
1: Baik, dan untuk tadi kami nak berkongsi mengenai vibe positif. Pernah tak masa kita serabut dengan macam-macam perkara, kerja belum siap, mesej tak habis dibalas, kepala pula serabut dengan benda yang perlu difikirkan. Kadang-kadang kita cuma perlukan satu perkara

0: yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Gebarat Bintang Kecil 2026, Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Afis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekri Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan lupa saksikan.
3: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.

0: Belajar apa hari ini?
1: 8.30 minit pagi dan seperti biasa, waktu ni kita ada belajar apa hari ini. Hari ini kita nak belajar tentang haiwan.
2: Ya, dan pastinya hari ni kita nak belajar tentang monyet laba-laba. Tak, sekarang ni monyet ke laba-laba?
1: Ya.
2: Monyet ke laba-laba sekarang ni?
1: Bila saya tengok, rupa dia bukannya macam laba-laba apa, macam monyet yang lutong tu.
2: Monyet dan monyet laba-laba ni ialah monyet dunia baru daripada genus Atlas yang terkenal dengan anggota badan yang panjang dan ekor boleh pegang yang bertindak seperti tangan tambahan.
1: Jadi dengan ekornya pun boleh memegang sesuatu. Dan ciri-ciri utama, habitat asal hutan tropika di Amerika Tengah dan selatan dari Mexico hingga ke Brazil. Dan ekornya unik, ekornya sangat sensitif dan panjang, membolehkan bergantung serta memanjat pokok dengan mudah.
2: Dan sensor ancamannya, banyak spesies dalam jenis ini dikategorikan sebagai terancam akibat kehilangan habitat dan perburuan liar. Makanan utama monyet laba-laba ni ialah buah-buahan yang ranum dan juga sekitar 70% hingga 85% daripada keseluruhan diet harian mereka terdiri daripada buah-buahan hutan. Disebabkan tempat ini, mereka dikategorikan sebagai haiwan frugivore, ataupun pemakan buah.
1: Ya, dan walaupun buah menjadi pilihan utama, mereka juga mempunyai diet sampingan yang bervariasi mengikut musim. Contohnya tumbuhan, semasa musim buah kurang kan, apabila bekalan buah berkurangan, mereka akan makan daun muda, kacang, biji benih, bunga, kulit kayu serta madu.
2: Dan protein haiwan, madu dan juga serangga, kadang-kala mereka memakan serangga kecil, laba-laba dan telur burung untuk mendapatkan protein tambahan.
1: Dan peranan yang penting kepada alam sekitar, monyet laba-laba sering menelan buah secara bulat-bulat. Apabila mereka membuang najis di sekitar hutan, biji benih tersebut akan tersebar dan tumbuh menjadi pokok baru. Ini menjadikan mereka ejen penyebar biji benih yang sangat penting untuk kelestarian hutan hujan tropika.
2: Okey, itu je antara ciri-ciri monyet laba-laba ni. Mereka ataupun kita panggil monyet laba-laba bukan apa sebab tangannya panjang macam laba-laba.
1: Ya, dan lagi satu, dia punya ekor ni function seperti mana tangannya lah.
2: Okey, baik, itu dia belajar hari ini. Kita belajar tentang monyet laba-laba dan selepas ini kita ada Arena 972. Kami akan berkongsi mengenai info sukan terkini.
1: Ya, dan sekarang ni kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Tulus dengan tajuk lagunya Teh Hijau.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Kalau panji tak cukup, kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Beri nama siapa dalam Alpa? Di mana kita bacakan satu segmen?
2: Alpha.
3: Alpha.
4: Ya. Satu, dua, tiga.
5: Araf.
6: Dia bijak tau. Sebab dia selalu pergi Kenapa
7: Okay, let's go.
8: Hey guys, Mate to the Main. We are Alpha. So guys, jangan lupa untuk saksikan kami dalam KLFM Zoom In. Kita akan borak santai, kongsi cerita dan pengalaman kami dalam industri muzik. Selain kami bawakan persembahan khas untuk anda.
9: Nak tahu lebih banyak tentang Alpha? Jangan lupa bersama kami pada hari Ahad 13 September jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM
10: Ibaru KL.

0: dari medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Baik, sebelum 8.41 minit pagi, macam biasa untuk waktu ini, kami nak berkongsi info sukan terkini mengenai badminton. Pemain persorangan lelaki negara Lee Zijia tersingkir awal di Vietnam Open selepas tewas kepada pemain Taiwan Wu Zingyi yang berada di ranking 88 dunia. Zijia kini ataupun Zijia kalah 8-21, 21-13, 14-21 dalam aksi selama 47 minit.
2: Ya, bagaimanapun perhatian badminton negara kini turut terarah kepada sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bermula 19 September nanti. Malaysia mempertaruhkan antara Go Zui Fei, Nur Izzuddin, Aaron Chia, Tay Kai Win, Peli Tan M, Tina A serta Chen Tang, Jie Cheng Su Yin sebagai antara sandaran utama pingat.
1: Dan yang menariknya, Zijia dan juga Soh Woi Yit tidak tersenarai dalam skuad badminton Malaysia ke skuad Asia kali ini untuk acara persorangan lelaki Malaysia akan diwakili oleh Leong Jun Hao dan juga Justin Ho. Okey, dan kita nak berkongsi juga mengenai kedudukan pingat para sukma selangor 2026. Untuk setakat ini, wilayah persekutuan berada di tangga ke-6 dengan 9 pingat emas, 21 pingat perak dan juga 8 pingat gangsa.
2: Jadi kepada anda semua, masih ada masa lagi untuk kita sokong kita punya atlet untuk pingat para sukma 2026 ini. Jadi kepada anda semua, boleh pergi ke venue, masuk secara percuma.
1: Baik, itu acara info sukan yang dapat kami berikan dan juga kami kongsikan untuk waktu ini. Jom kita nak terus berhibur dengan lagu ini.
2: Cerpen featuring Chubby dengan tajuk lagunya Patah Hati.
1: Runtak bagi KL.
2: Ini ber KL.

0: Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Dan itu dah tadi lagu nyanyian daripada Husaini dan Diana Faiza dengan tajuk lagunya Haram.
1: Dan pastinya 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Selepas itu kita ada game, kita ada denda dan juga bilik karaoke 972, pastinya terbaik untuk anda.
0: Jadi kepada anda, jangan tukar frekuensi lagi, teruslah kekal bersama kami menerusi Rentak Pagi KL. Dan insyaAllah lagu-lagu dan info-info yang terkini yang kami akan sajikan.
1: Dan kepada anda yang sedang bekerja, selamat bekerja di hadapan PC ataupun komputer tu, jangan masam-masam sangat. Yang pastinya kita siapkan kerja dengan penuh keikhlasan. Sambil-sambil itu, jom kita berhibur dengan lagu ini,
0: Peter Pan dengan tajuk lagunya Semua Tentang Kita.
1: Rentak Pagi KL,
0: ini baru KL.

0: Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbahar itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor, perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan dui tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghamba tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. KL FM. Ini baru KL. Ini baru KL. Baru KL.
1: KLFM. Ini

0: Baik, di MRR2, trafik masih perlahan dari Taman Seri Gombak ke Kepong berikutan kemalangan yang dilaporkan berhampiran Batu Cave. Juga di Lebuh Raya Ilit, dijangkakan kelewatan 45 minit dari Putrajaya ke Sifil berikutan kemalangan di lorong kecemasan kilometer 6.4 dan juga trafik sesak setengah jam dari Putra Hang menuju ke Sifil berikutan kemalangan di sana. Okay, dan buat anda yang nak berkongsi info trafik di tempat anda, 013-309-9722. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL dan masih lagi Kulin dan juga Epi Syafiq menemani pagi anda. Dan Epi Syafiq, pernah tak kalau kita tengok kan remaja-remaja sekarang ni FOMO dengan air teh hijau, matcha.
0: Okay, kenapa?
1: Okay, sebenarnya air matcha ni bagus tau untuk kita. Kerana apa? Kerana matcha ni mempunyai tinggi oksidan, terutamanya catechin EGCG yang mengandungi melindungi sel daripada kerosakan oksidatif. Dan dia boleh beri tenaga dan fokus juga kepada kita sebab ada kafein, tetapi turut mengandungi L-theanine yang boleh membuatkan tenaga terasa lebih stabil berbanding sesetengah minuman berkafein.
0: Dia cerita berdari teh hijau lah . Okey. Tak apa, matcha. Jadi kepada peminum-peminum matcha sekalian, beruntung lah macam saya, kadang-kadang saya suka, kadang-kadang tak suka. Sebab rasanya macam pahit-pahit gitu kan. Tak berapa nak kena dengan saya lah.
1: Kenapa ? Tapi kopi awak boleh minum.
0: Kopi boleh saya minum. Kopi pun sebenarnya asalnya saya tak minum kopi. Saya tak boleh minum kopi. Tapi perkenalan saya dengan seorang insan bernama Zima membuatkan saya beralih kepada kopi lah.
1: Tapi kalau kopi tu minum sekali-sekala okey. Bila berhari-hari, setiap hari tu nak kopi, yang tu yang tak boleh tu.
0: Apa, sebab kita kopi pagi kan, pagi-pagi kita mengantuk. Bila dah ada kopi tu membuatkan macam bertenaga sikit lah. Mungkin ada antara anda yang sedang memandu,

0: tiba-tiba mengantuk, kopi menjadi teman.
1: Ya, tapi kawal lah gula dalam kandungan kopi tu.
0: Betul, setiap perkara yang kita lakukan, kita perlu kawal jangan berlebihan. Tak salah nak lakukan, nak minum kopi ke, nak minum matcha ke. Tapi kalau berlebihan pun masalah.
1: Betul, okay? Dan yang Kulin sebutkan tadi tu, itu antara salah satu je kebaikan matcha. Nanti anda boleh cari sendiri kebaikan matcha yang lebih lagi. Dan selepas ini, insyaAllah banyaknya info-info yang terkini yang kami nak kongsikan. Dan sekarang ni kita nak berhibur dengan lagu daripada Apple Rosa dengan tajuk lagunya I LU. Apa maksudnya tu?
0: I LU maksudnya I love you lah.
1: Ya. Menerusi rentak bagi KL.
0: Baru KL. Sepandai

0: yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi.
1: Debarat Bintang Kecil 2026, Zoe Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jacqueline Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan lupa

0: lagu terbalik. Rentak Pagi KL. Game on.
1: Guys, 9.26 minit pagi yang sedang bersarapan. Selamat bersarapan. Sarapan apa agaknya tu? Ada yang katanya makan roti canai, cicah dengan kuah sardin. Aduh, sedap benar tempat tengoknya.
2: Saya terbayang-bayang lontong lah sekarang
1: lontong,
2: ni.
1: Lontong
2: dapat lontong yang ada kuah tu. Ui, sedap. Kedai mana yang sedap pagi-pagi ni kita nak pergi makan?
1: Tak apa, kejap lagi dia cari. Kalau lontong tu makan dengan bergedil pun sedap juga.
2: Betul-betul. Sekarang ini seperti biasa kita ada lagu terbaik. Balik di mana hari ini Kulin bagi Epi Syafiq dah bersedia belum?
1: Saya dah bersedia dah. Tapi kalau lagu-lagu Gen Z saya tak tahulah .
2: Tapi saya yakin lagu ni awak mesti tahu.
1: Okey, tak apa-apa. Saya dengar dulu. Cuba kita ada 3 percubaan.
2: Betul.
1: Okey, percubaan yang pertama.

0: sekarang kan?
1: Ya, betul Zalika.
0: Betul lah. Jadi alhamdulillah akhirnya saya dapat teka lah. Selalunya Kulin kalau buat lagu terbalik, lagu-lagu Gen Z tak tahu saya.
1: Tak, kali ini kita bagi peluang, ruang lah untuk Epi menang. Sebenarnya saya nak pilih lagu Gen Z. Tapi saya rasa macam Epi Syafiq tak tahu ni. Takpelah, kita bagi benda-benda yang senang lah untuk Epi Syafiq teka hari ni.
0: Alhamdulillah saya dapat teka lah. Dia ada komen ni daripada sahabat kita. Katanya lontong makan dengan bergedil lain macam. Kena try.
1: Betul.
0: Saya selalu makan lontong dengan bergedil. Memang sedap.
1: Ya, saya pun pernah cuba juga lontong nasi impit tu kuah ada dengan bergedil.
0: Okay. Baik, dan selepas ini kita nak denda Kulin sebab saya dapat jawab lagu tabel untuk hari ini. Tapi berhibur dulu dengan lagu ini.
1: Dengan lagu Flow 88 dengan tajuk lagunya Zalika.
0: Ya, Rontak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Tengok barang kemas ni. Cantik kan, bang? Jian-jian sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, bang. Boleh ya?
1: Mahal sangat ni, Yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh ya, bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, Yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey. Baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu, ya?
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, belanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Gebarat Bintang Kecil 2026 Zul Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekni Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan lupa saksikan.
3: Karaoke Bilik 972.
4: Ya, jangan lupa untuk saksikan 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kita tengok nanti debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada 12 September ini pada pukul 9 malam di TV2.
5: Siapakah antara 12 peserta itu bakal melangkah ke pusingan akhir ataupun peringkat akhir Bintang Kecil? Sama-sama kita nantikan. Dan pastinya kita di KLFM ini menyokong wakil zon tengah ataupun wilayah persekutuan, iaitu Adelia. Adelia namanya juga Adelia Sofia.
4: Jadi kepada anda semua, anda boleh datang ke auditorium sebenarnya untuk tonton secara percuma. Anda boleh datang ke auditorium Tungku Puan Cik RTM Negeri 9.
5: Dan pasti kami juga akan siarkan secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di TikTok KLFM bermula 9 malam. Okey, dan untuk waktu ni sebelum kita nak melangkah ke ruangan bilik karaoke 972, kita nak denda kulin lah. Dan dendanya pada hari ini kita nak buat tongue twister, bukan biasa-biasa. Hari ini kita buat bahasa Inggeris.
4: Ya, saya bila tengok teks ni pun saya dah dapat bayangkan lidah saya ni tak akan beri kerjasama dekat saya.
5: Tak apa, kita cuba sebaik mungkin. Okey, baik, jom. 1, 2, 3.
4: Six league Swiss three but Russia. Oh, tak boleh lah. Tak boleh.
5: Sekali lagi. Boleh. Siapa sampai dapat?
4: Six league Swiss Richard. Saya tak boleh.
5: Baru sikit je.
4: Ya, saya fail lah. Saya tak boleh nak terbuka.
5: Lagi sekali.
4: Oh, jap eh. Six league Swiss Richard Richard. Six sweet Swiss Richard Strap. Why Thirsty Tree Thirsty Thief Throughout the Thick Thrissly Was Tetron The Tree Street Street Sweeper Sweet Seat Sleep. Saya rasa macam ini kalau saya sebut sampai habis, saya kena kecaman daripada netizen.
5: Begitulah. Ya, inilah yang saya kedal sekali. Bila kata tak boleh, memang tak boleh lah.
4: Ya, saya tak boleh nak sebut perkataan-perkataan yang ada huruf R, S, W, V.
5: Okay, tak apa. Ya, yang penting kulit dah berusaha untuk menyebutnya. Saya sebutlah, saya try.
4: Okay, awak sebutlah.
5: Switch, switch, switch, switch, switch, switch, switch, switch, switch, switch, switch, strap. Jom kita nak beli ke bilik karaoke dengan lagu ini. Lagu apa yang kita ada?
4: Lagu daripada Terra Rosa, Bunga Angkasa dan juga daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa.
5: Lentak pagi KL.
4: Ini ber-KL.

0: kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Abu daripada tiga gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Liwotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Abu dari Ili Liwotolo dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki, bergerak dari barat laut ke utara, merentasi beberapa kawasan di Kabupaten Lembata dan Selat Flores. Hamburan abu tersebut menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Leo Leba ditutup sementara. Sebuah tadika di daerah Bang Lamong, Chonburi, Thailand ditutup selepas seorang guru maut ditembak. Mangsa dipercayai ditembak suaminya yang merupakan seorang anggota polis. Ketua Balai Polis Bang Lamong, Kolonel Polis Sarawut Nun Chanat berkata, kesemua kanak-kanak di tadika bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan dipindahkan ke tempat selamat. Polis masih menyiasat motif kejadian selepas mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan saksi. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 individu maut manakala 87 lagi masih belum ditemukan selepas sebuah feri terbakar berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan. Menurut pengawal pantai, kebakaran di atas feri MV June Esther berlaku ketika ia kira-kira 2.2 km dari pesisir pantai. Kapten pengawal pantai Nomi Chayap-Yap mendedahkan seramai 42 individu setakat ini berjaya diselamatkan, terdiri daripada 38 penumpang dan 4 kru. Berdasarkan data semasa, terdapat 87 individu yang belum ditemukan, manakala jumlah keseluruhan penumpang dan anak kapal direkodkan seramai 134 orang. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa 2 minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shilimi masih diteruskan. Terdahulu, 3 mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan 2 daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di Bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Ia susulan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz baru-baru ini kembali memuncak. Atlet dan petugas yang tiba lebih awal bagi Sukan Asia tidak mengalami kecederaan atau masalah akibat banjir besar di Nagoya, Jepun. Dato' Bandar Ichiro Hirosawa berkata, tiada kerosakan serius dilaporkan di lokasi pertandingan. Bagaimanapun, kira-kira 400 atlet dan petugas dipindahkan sementara ke kawasan lebih tinggi susulan hujan lebat. Sukan Asia Aichi Nagoya akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober membabitkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia. Bola sepak Liga Juara Eropah, Barcelona membelasah Feyenoord 5-1. Dua gol disumbangkan Rafinha, manakala tiga gol lagi masing-masing dijaringkan Karim Adeyemi, Lamine Yamal dan Gabriel Jesus. Barca yang kali terakhir menjuari pertandingan berkenaan pada 2015 kini mencatat kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dalam kejohanan musim ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini

lagu persembahan Nabila Razali dengan Balas Balik. Kalau orang buat baik dengan kita, kita balas balik. Kalau orang buat jahat dengan kita, kita kena balas baik. Okey, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Hari ini, hai KL, anda bersama dengan saya and Diana. InsyaAllah, 3 jam di ruang udara KL FM ni saya temankan anda. 10 September 2026, hari Khamis yang manis. Biasanya dengar suara saya di rentak pagi KL kan, tapi hari ini di hai KL kerana ramai rakan-rakan kita di KL FM ni sekarang ni berada di RTM Negeri 9 untuk persiapan debaran bintang kecil. InsyaAllah saya temankan anda semua hingga pukul 1 tengah hari. Okey, yang mana sekarang ni baru je nak makan kan, selamat bersarapan. Yang tengah bekerja, teruskan bekerja. Yang tengah berehat dekat rumah, eloklah rehat elok-elok. InsyaAllah semoga KL FM ni dapat temankan hari anda. Dan saya tengok juga dekat kiriman WhatsApp ni ramai yang menduru-duru hantar untuk pilihan lagu. Sabar, satu jam ni anda kena dengar lagu pilihan. And selepas pukul 11 nanti saya mainkan lagu pilihan anda. Yang nak hantarkan boleh terus hantarkan 013-3097-972. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih lah pada rakan kita tadi yang menghiburkan pagi anda, Epi Syafiq dan Kulin di rentak pagi KL. Sekarang ni mereka mungkin dalam perjalanan nak pergi sarapan. Elok-elok jalan, jangan jalan dekat-dekat sangat. Sarapan pun jauh-jauh sikit. Sebab biasanya mereka ni dalam konti asyik bergaduh je, kat luar tiba-tiba baik je kalau tengok kan. Sebenarnya konten lah tu konten. Okay, jom kita terus berhibur. Ini Ajay dan Nurul dengan Seiring Sejalan. Hai KL, ini baru KL.

0: Ini Baru KL.
1: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
2: Gebarat Bintang Kecil 2026, Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
1: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
2: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekni Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
1: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
0: Jangan lupa

99.2 atau anda boleh muat turun aplikasi RTM Click. Okey, selamat pagi semuanya. Okey, kita nak kongsikan ini. Jangan lupa 12 hari bulan ni, hari Sabtu, kita ada debaran bintang kecil. Jadi sekarang ni ramai dah berada dekat Negeri Sembilan, dekat RTM Negeri Sembilan. Adik-adik kita ni mungkin tengah dalam persiapan, ada yang nervous, ada yang excited. Jadi kita nak kenali adik-adik kita yang bakal bertanding di debaran bintang kecil 2026. Kita ada wakil dari Kuala Lumpur, iaitu adik Sofia Adelia. Ini wakil daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita ada dari Selangor, Irene. Dari Melaka, Marisha. Dari Johor, Dia Kalisha. Wakil dari Negeri Sembilan, Aryan. Dan juga dari Kelantan, Nafa. Terengganu, Dia Pahang, Kisha, Perlis, Inara, Hazel, Kedah, Reza, Perak. Kita ada Akila, Mugni. Dan juga wakil dari Pulau Pinang, Melissa Rose. Jadi anda kena bagi sokongan penuh kepada mereka ni. Yang tak dapat hadir ke auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan, jangan risau, boleh tonton di TV2 pukul 9 malam pada 12 September 2026, hari Sabtu ni. Okey, tapi kita nak bagi tahu, hanya 4 peserta je yang akan kita bawa ke kemuncak bintang kecil di Sarawak yang bakal diadakan pada 25 September nanti. Ingat tau, hujung minggu ni apalah persiapan mereka, apakah jenis persembahan yang bakal mereka persembahkan kepada semua. Kita doakan yang terbaik. Semestinya kita bagi sokongan penuh kepada wakil tunggal kita dari Kuala Lumpur, iaitu adik Sofia Adelia. Dan insyaAllah hari ini juga kita ada lapor terus langsung dari RTM Negeri Sembilan. Sebentar lagi kita akan bersama penerbitnya, dan juga mungkin insyaAllah kita akan bersama dengan adik Sofia Adelia itu sendiri. Okey, sekejap lagi saya nak kongsikan sesuatu. Mungkin ada kalangan anda ni yang kuat berpeluh. Mungkin walaupun berada dalam tempat aircon sejuk, walaupun tak aktif, tak cergas, tapi tetap berpeluh dekat tangan, dekat ketiak, dekat kaki. Apa masalah? Adakah ini normal? Adakah ini tidak normal? Sebentar lagi Anne akan kongsikan bersama dengan anda. Layan dulu ini Sugar dengan 8 hari seminggu. Hai KL, ini baru KL.

Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.

Abdul dengan Sumpah. Ha, lagu ni entunaikan permintaan lagu daripada Haji Din. Ha, dia nak sumpah setia dengan siapa tu? Ha, mestilah dengan isteri dia. Okey. Baik, selamat pagi semuanya yang dengarkan kami. Ha, tak kiralah saja di mana saja anda berada kan. Terima kasih banyak-banyak. Kita kena ucapkan terima kasih sebab tanpa anda siapalah kami di KLFM ni. Ha, tapi jom kita nak tinjau sikit keadaan cuaca. Hari ini, hari Khamis 10 September 2026 pada sebelah petang ni dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di sebelah malam Jerebu dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Kalau pagi tadi hujan dekat Kuala Lumpur ni, and keluar daripada rumah nak ke pejabat, tengok kereta banyak. Maybe sebab yang bawa motor pun hari ni bawa kereta sebab hujan kan. Tapi jangan risau, kita walaupun kereta banyak ke lambat sedikit, kita tetap sampai pejabat on the dot. Pukul 9 dah punch kan. Kalau anda tadi lambat pagi tadi, bagi tahu bos. InsyaAllah bos kita faham. Jangan risau, kita kena berbincang. Kalau tak berbincang, bos tak tahu apa masalah kita. Kalau lambat, bagi tahulah sebab apa lambat pagi ni kena.

Tak boleh nak bercakap dengan orang tu sebab geram. Lepaskanlah dengan lagu. Dapat dengar lagu, lepas juga geram kita tu. Dengar lagu head-head banging sikit ke. Baru layan pagi ni kan. Tapi saya nak ucapkan selamat pagi juga. Ini kepada Abang Don Ryan. Dia ni pendengar setia ke LFM. Selalunya dia dengar kat Ipoh Perak melalui RTM Click aplikasi. Tapi hari ni dia berada dekat Damansara. Abang Don kita ni, dia pilot darat bawa lori. Jadi hari ni ada job, ada order masuk. Dia ada dekat Damansara tadi. Tapi dah bergerak dah. Katanya nak hantar barang kat Chan Solin satu. Lepas tu nak pergi Kelang. Tapi dia tengah rest kejap dekat mana ni? Kita baca sikit. Dia kata dia tengah rest dekat Tol Plaza, Tol Bukit Raja. Nak rehat je. Tapi kalau Abang Don rehat dalam lori tu kan, turun tingkap sikit ya. Kalau buka aircon tu kena turun tingkap, bahaya. Kalau tak pun tak payah pasang aircon, buka tingkap sikit. Tapi sekarang ni jemu kan. Tapi kita doakan yang terbaik lah untuk Abang Don. Katanya lepas je settle hantar barang ni, dia nak patah balik Ipoh. Terima kasih Abang Don sebab pilih radio nombor 1 orang KL, KLFM. Sebentar lagi kita tunaikan permintaan lagu Abang Don Ryan kita ni. Nak dengar lagu Coolio dengan Gangsters Paradise. Boleh sebentar lagi. Tapi saya nak tunaikan lagu Kak Norizan. Ini orang alok start. Dia dengarkan dekat RTM Click. Katanya hari ni dia puasa. Kak Nor ni selalunya pagi-pagi dia hantar gambar tau. Dia hantar gambar masakan dia lah. Masakan pagi kadang-kadang, tengah hari kadang-kadang dia buat cucong. Kadang-kadang dia buat pekngor. Pekngor tu apa? Lempeng. Tepek dalam belanga jadi lempeng. Dia panggil pekngor kalau orang utara sana. Okey, kita tunaikan lagu permintaan Kak Norizan. Semoga Kak Norizan terhibur. Ini lagu pilihannya, 2x2 dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Mawarku, KLFM. Ini baru KL.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Gebarat Bintang Kecil 2026, Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Teknik Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.

0: Felicia, sebuah negara yang penuh warna, budaya dan cerita.
1: Nama saya Seluruh Raju Supermanium.
2: Hai, nama saya Safia.
3: Nama saya Lina.
4: Nama saya Mahilam, dari Rock Pahang.
0: Kita semua ada sebab kenapa Malaysia jadi tempat yang kita pilih untuk hidup.
1: My age is 72. I like Malaysia very so much because I earn here, I born here. I am staying very peacefully and with my family. And it's very good lah. Malaysia is good. If they are hardworking, they can stay in Malaysia very good.
2: Sebab kat Malaysia ni, actually kalau saya lah, saya duduk Melaka. Jadi banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat yang best.
3: Okay, kalau macam saya pula, dekat Malaysia ni saya suka dia sebab kat sini banyak makanan. Sebab dekat sini kan ada banyak kaum. So, makanan tu pelbagai.
4: Malaysia ada banyak pelbagai biar makanan dengan sangat peaceful. Orang pun sangat baik. Kita tak sama agama tapi kita pun sangat harmoni. Ya, harmoni.
5: Nama Muhammad Rizwan Amin Farid.
6: Nama saya Adrian Michelle.
7: Nama saya Nurhanisha binti Ahmad.
5: Dari segi seni bina lah, yang dahulunya kita tengok, sebenarnya kalau kita tengok semuanya rendah. Sekarang ni banyak yang tinggi-tinggi dan juga pelbagai design yang saya cantik.
6: Suka pasal Malaysia, banyak tempat boleh dilawat, bercuti lah, banyak tempat boleh bercuti.
3: Saya suka sebab pelbagai bangsa yang ada di Malaysia, saling bersilaturahim lah.
0: Berbeza cerita, berbeza latar, tetapi kita tetap satu. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia.

Itu dia lagu persembahan Aisyah Right Now, Marsha Milan, Adira dan Nadira dengan Cinta di Akhir Garisan 2.0. Lagu yang dinyanyikan semula. Okey, selamat pagi semuanya. Terima kasih dengarkan KLFM. Jangan lupa untuk follow kami di semua media sosial KLFM. Okey, jangan lupa untuk follow di Instagram, di Facebook. Apa lagi? Jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel. Follow kami juga di TikTok. Ada KLFM Official dengan KLFM Ini Baru KL. Okey, follow semua. Like. Lepas tu dah follow, like, tengok ada apa-apa yang menarik kat situ. Sebab macam-macam info kami kongsikan. Kalau jumpa ada gambar DJ favorite-favorite tu, like lah. Tak favorite pun kena like juga. Okey, baik. Selamat pagi yang dengarkan kami mungkin di pejabat. Best lah pejabat kalau boleh dengar radio kan. Tapi kalau dengar kat pejabat tu radio tak boleh kuat-kuat, dengar slow-slow pun boleh. Dengar untuk diri sendiri pun tak apa. Okey, sebentar lagi nak tunaikan lagu permintaan seterusnya. Datang dari Syah Sentol ataupun Abang Besi kita. Dia kata hari ni dia nak layan lagu JJ dan Dayangku Intan dengan Peralihan Zaman. Boleh, sebentar lagi kita tunaikan lagu abang kita ni, Abang Besi kita. Tapi nak tunaikan dulu, ini permintaan lagu daripada Opah Yun. Katanya dia nak tunjukkan lagu ni kepada cucundanya Afiq Naufal bin Azhar Rafi'i yang telah berjaya dalam pengajian di Politeknik PD. Katanya hari tu baru saja lepas convocation. Dia kata semoga maju jaya, semoga dapat menyambungkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Dan Opah selalu doakan untuk Afiq. Ada lagu permintaannya. Mungkin lagu ni ada maksud tersirat Opah untuk cucunya. Dengarkan ini, Flow 88 dengan 24434. Hai KL. Ini baru KL.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Jalur Gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupa kesejahteraan.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, dan pastinya hari ni kita nak belajar tentang monyet laba-laba. Tak, sekarang ni monyet ke laba-laba?
2: Bila saya tengok, rupa dia bukan macam laba-laba pun, macam monyet yang lutong tu.
1: Monyet dan monyet laba-laba ni ialah monyet dunia baru daripada genus Atlas, yang terkenal dengan anggota badan yang panjang dan ekor boleh pegang, yang bertindak seperti tangan tambahan lah.
2: Peranan yang penting kepada alam sekitar, monyet laba-laba sering menelan buah secara bulat-bulat. Apabila mereka membuang najis di sekitar hutan, biji benih tersebut akan tersebar dan tumbuh menjadi pokok baru. Ini menjadikan mereka ejen penyebar biji benih yang sangat penting untuk kelestarian hutan hujan tropika.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adilia melangkah ke peringkat akhir, dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu, 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.
4: Ya, itu dia. Debaran kian terasa untuk Bintang Kecil, Debaran Bintang Kecil 2026. Dan sekarang ini kita nak ke Negeri Sembilan, ke RTM Negeri Sembilan bersama Ashila Ashura. Katanya dia tak seorang-seorang, dia bersama dengan ini wakil Kuala Lumpur. Kita ada dengan Sofia Adilia, ataupun kita panggil dia Pia, Pia, Pia, Pia. Ashila, hello.
5: Assalamualaikum Endayana yang sedang berkonti. Hai hai KL.
4: Ya Sheila, apa cerita dekat sana? Pukul berapa sampai tadi?
5: Itulah dia kan, sebelum saya nak cerita, kami sampai seawal pukul 8 dan juga 9 pagi. Pagi tadi, bila awak sebut pia-pia tu, saya teringat satu lagu, pia-pia.
4: Itulah lagu yang saya nyanyi tadi.
5: Itulah, cuma peserta kita Sofia Adilia tidaklah menyanyikan lagu Hindustan, tetapi membawakan lagu yang lain. Cuma sekarang ini saya tidak keseorangan, saya sempat mengambil
4: tangkap dia
5: bersama dengan kita. Walaupun pagi ini aktiviti di sini seawal pagi dah busy, dah sibuk dengan rehearsal, soundcheck dan sebagainya, tetapi kita tarik dulu Adilia dekat sebelah saya ni untuk kita bagi orang KL mendengar suara Adilia. Adilia, tadi sampai, sempat tak awak makan pagi? Dah makan apa dah pagi ni?
6: Sempat, saya makan wrap.
5: Makan wrap, nampak tu.
4: Mungkin Adilia makan boleh kuatkan rap sedikit suara dia.
5: Awak dah makan apa pagi ni?
6: Saya makan wrap.
5: Makan wrap, tu makan wrap.
4: Itu makanan favorite saya, Pia.
5: Dia bukannya makan nasi goreng ke nasi lemak, tidak, untuk menjaga suaranya. Dan pagi ini kita bersama Adilia, kita nak memperkenalkan, mungkin ada antara anda yang dah tahu, yang dah kenal Adilia ini. Kita sembang-sembang sikitlah dengan Adilia kita untuk pendengar 97.2. Okey Adilia, kita nak tanyalah, memang cita-cita awak nak menjadi seorang penyanyi ke apa Adilia?
6: Saya nak jadi penyanyi juga, tetapi saya nak jadi businesswoman.
5: Wow. Nak jadi businesswoman, okey. Nak berniaga apa tu Adilia?
6: Bahagian kosmetologi.
5: Kosmetik, kecantikan. Semoga berjaya. Dan apa harapan Adilia untuk Debaran Bintang Kecil yang akan berlangsung? Tinggal lagi 2 hari saja lagi ni.
6: Harapan saya, saya dapat buat yang terbaik dan mengharumkan nama KL.
5: InsyaAllah. Okey, adakah Adilia ni yakin menjadi empat yang terbaik mewakili Kuala Lumpur ke Sarawak?
6: InsyaAllah, saya boleh buat dan saya yakin yang saya boleh buat.
5: InsyaAllah.
6: Ayuh KL, kita boleh.
5: Okey, sebenarnya kita nak simpan sikit suara Adilia ni. Biasalah kan, bila pertama kali tentulah ada rasa gundah gulana, nervous, bimbang dan sebagainya. Cuma saya nak ajak kepada pendengar KLFM untuk datang beramai-ramai ke Auditorium Tunku Puan Cik di Negeri Sembilan, iaitu di Negeri FM ini, untuk anda datang pada hari Sabtu ini pukul 9 malam untuk saksikan adik-adik kita 12 orang peserta kesemuanya kita kumpulkan untuk Zon Semenanjung bagi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Dan insya Allah empat yang terbaik akan terpilih untuk ke Sarawak. Jadi saya mohon orang KL untuk mendoakan peserta kita diberikan keyakinan, dipermudahkan dalam nyanyian. Kiranya butir-butir bila menyanyi tu dia jelas, Dayana. Dan juga kita mengharapkan kalau anda tak dapat datang ke sini, jangan risau. Anda boleh tonton di Facebook Live KLFM, boleh dengar dan juga tonton di TikTok Live kita dan secara langsung di TV2 untuk memberikan sokongan terutamanya kepada adik Adelia kita.
4: Pada 12 September 9 malam hari Sabtu.
5: 9 malam, betul. Kita nak suruh Adelia nyanyi sikit sebelum kita nak mahiri laporan kita dari
4: negeri Sembilan
5: ni sikitlah. Nyanyi lagu bukan yang pertandingan tau Adelia. Sikit je satu rangkap. Kita nak risau.
4: Risau terbuka nanti.
5: Terbuka nanti hijabnya. Okey, kita persilakan Adelia dengan satu rangkap lagu.

0: Okey, jadi
1: cukup merdu.
0: Ya. Setakat itu saja kita bawakan untuk laporan pada pagi nak bawa ke tengah hari ini. Insya-Allah petang nanti saya akan bersama dengan Bella, kita nak tengok suasana di auditorium sekarang ini memang ramai dengan adik-adik kita, ibu ayah yang memang tak sabar-sabar dah 2-3 bulan dah sebenarnya akhirnya tibalah masanya untuk membawa anak-anak menunjukkan bakat menusi debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 kembali bersama Andrew.
1: Kita nak ucapkan semoga Sofia Adilia ni dapat buat yang terbaik lah ya. Semoga maju jaya, semoga beliau terpilih lah untuk antara 4 peserta yang layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti.
0: Hashtag kita apa?
1: Ayo KL kita boleh. Baik, terima kasih Sheila yang kini berada di Negeri FM atau di RTM Negeri 9 ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita doakan juga kejayaan buat wakil Kuala Lumpur, Sofia Adilia, dan kita doakan juga untuk semualah ke-12 peserta bintang kecil untuk debaran bintang kecil 2026 yang bakal berlangsung pada hari Sabtu ini. Ingat tau, 12 September pukul 9 malam. Mana penyokong Sofia Adilia boleh pergi ke auditorium Tunku Puan Cik di RTM Negeri 9. Yang tak dapat pergi sana, jangan risau, boleh dengar di KLFM, tonton di Facebook Live, ada KLFM official di TikTok, dan juga boleh tonton di TV 2 pukul 9 malam 12 September hari Sabtu ini. Okey, settle cerita bintang kecil, debaran bintang kecil. Kita nak terus tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita ni. Ada pilihan lagu daripada Kak Ariah. Kak Ariah yang berada di Kampung Melayu Seri Kundang Rawang. Hari ini dia nak dengar lagu kumpulan Jin Bara. Lagu dia Cinta Pandai Pantai Merdeka. Katanya untuk semualah peminat setia KLFM, untuk DJN juga. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Ariah. Ada juga ini ucapan hari lahir Kak Ariah buat adik bongsu dia. Ucapan hari raya, semoga dipanjangkan umurnya, berkah, dimurahkan rezeki, melimpah luas segalanya, diberi kesihatan yang sihat dan baik ya. Selamat hari lahir jugalah buat adik bongsu Kak Ariah ni. Dia tak bagi tahu nama dia, tapi okeylah, adik bongsu Kak Ariah lah ya. Tapi sebelum kita tunaikan lagu permintaan Kak Ariah ni, ini lagu permintaan Katie Gombak. Dia nak dengar lagu Rihanna dengan California King Bad. Hai KL, ini baru KL.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Debarat Bintang Kecil 2026 Zul Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekni Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan lupa saksikan.
0: KLFM

0: Perak dan 8 gangsa. Ini untuk kutipan pingat. Dan setakat ini, Wilayah Persekutuan berada di tangga ke-6. Jadi terus berikan sokongan buat tim Wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan juara. Jadi terus bagi sokongan kepada mereka ini. Okay, baik. Sebentar lagi kita nak tunaikan lagu permintaan Lepas Geram. Dan Anna ucapkan jugalah terima kasih yang dengarkan ketika ini. Ada Encik Azhar. Dia kata terima kasih mainkan lagu Bebes hari ni di Hi-Hi KL. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih kembalilah untuk Encik Azhar sebab dengarkan kami. Tak kira lah anda kalau dengar kat radio ke, dengar kat aplikasi ke, kalau boring-boring tu nak WhatsApp and nak borak-borak dengan M pun boleh. 0133 3097 972. Nombor tu bukan je nak hantar lagu permintaan. Kalau nak borak kat situ, nak bagi tahu hari ni, tengah hari ni nak makan apa, rasa-rasa macam tak nak makan nasi, rasa macam nak makan macam adik kita Bintang Kecil yang berada di Negeri Sembilan tadi. Dia kata dia makan wrap je. Wrap tu kan macam tortilla tu kan. Dalam dia kadang-kadang inti dia, isi dia ayam ke, daging, udang pun boleh. Ada sayur-sayur. So banyaklah. Ada ada protein. Ya Allah, ada protein, ada fiber, ada serat, semua cukup. Jadi mungkin tengah hari ni nasi nak makan wrap, boleh-boleh cari, buat sendiri lagi baik. Okay, sebentar lagi kita nak tunaikan lagu permintaan kita punya rakan ni. Nak dengar lagu Lepas Geram. Ada Ustaz Hairi, dia kata nak dengar lagu Rockers dengan Kaki Lima. Boleh, sebentar lagi kita tunaikan permintaannya. Tapi kita dengarkan ini, Pijol dari Damansara nak dengarkan lagu My Chemical Romance dengan Welcome to the Black Parade. Hi-Hi KL, ini baru KL.
1: When I was

Itu The Rockers dengan Kaki Lima. Lagu ni diminta oleh Ustaz Hairi untuk lagu lepas geram di hari ni. Apa yang dia geramkan sangat tu? Kalau boring-boring, bolehlah borak-borak kat Kaki Lima. Okay, selamat tengah hari semuanya. 12.23 minit pagi. Sebelum kita teruskan lagu permintaan di lagu lepas geram ni, kan keadaan cuaca sekarang ni jerebu. Kita dah tahu dah, memang hari-hari kita sebut jerebu, jerebu, jerebu. Jadi kalau tak ada urusan yang penting kat luar tu, kurangkan aktiviti di luar ni buat sementara waktu ya. Dan aktiviti sukan atau senaman pun kalau boleh buat dalam bangunan, boleh je kan. Buat dalam bangunan, bersenam, tengok YouTube depan TV tu, buat dekat ruang tamu kat rumah pun boleh. Janji tak keluar rumah sebab sekarang ni cuaca, keadaan udaranya sangat tidak baik. Dan satu lagi yang paling mudah, yang penting minum air mencukupi, okay? Sebab KKM pun terus menasihatkan orang ramai supaya banyak minum air ketika keadaan jerebu ni. Dan juga untuk orang KL ataupun bukan orang KL pun, jangan lupa jangan tambah pencemaran udara dengan pembakaran terbuka, okey? Kerana asap daripada pembakaran kenderaan dan aktiviti industri antara punca yang menyumbang kepada jerebu. Jadi kalau anda mengalami simptom seperti sesak nafas ke sakit dada, terutama kalau keadaan semakin teruk, dapatkan nasihat dan rawatan perubatan. Kita kena jaga diri kita, jaga keluarga, jaga juga udara kita sekarang ni. Okey, sebentar lagi ada permintaan daripada Zana nak dengar lagu Avenged Sevenfold dengan Welcome to the Family. Tapi kita tunaikan permintaan lagu Asrul. Asrul nak dengar lagu kumpulan ASK dengan Angkara Manusia. Hai KL, ini baru KL.

Ya, settle sudah lagu lepas geram kita hari ini. Selamat tengah hari semuanya. Di mana anda sekarang ni? Ada yang baru keluar pejabat sebab nak pergi cari makanan. Sebab nak makan tengah hari lah. Apa lagi? Ada yang tengah fikir-fikir lagi nak makan apa ni? Tak apa, fikir dulu. Nanti dah fikir lo cantik baik punya. Ajak kawan sekali pergi makan, okay? Dan jangan lupa untuk petang ni dengarkan Beast on Air. Kita akan hari ini kita akan bersama dengan pengasas atau pengajar Encik Amirul Iman Dolah yang merupakan Ima Kara Karatedo dan Pembangunan Kendiri. Ini dia Sensei Iman. Jadi petang ni nak tahu ceritanya inspirasi di sebalik bisnes yang dijalankan oleh Encik Amirul ni. Dengarkan di segmen KLKL petang nanti 5.30 minit petang. Okay, and nak terus tunaikan permintaan lagu. Ini ada kiriman, dia kata salam and waalaikumsalam. Wak D kata dia nak buat ucapan, dia nak buat permintaan lagu. Lagu daripada persembahan Aurora Salwa dengan Ahmad. Lagu ni sempena dengan hari ulang tahun sahabatnya Encik Ahmad Hamid, partner Wak, dia kata. Partner dia lah di Pejabat Kesihatan Hulu Langat. Okey, selamat hari lahir, selamat ulang tahun jugalah buat apa kawan kepada Wak D ni. Tadi kalau apa kita punya Kak Ariah tadi kan, adik bongsu dia punya birthday. Nama dia Saidah, dia dah bagi tahu dah, dia dah update kat WhatsApp. Ini birthday kepada kawan Wak D pula. Siapa tadi nama? Encik Amir. Okey, selamat ulang tahun. Untuk anda jugalah yang menyambut hari lahir hari ni, selamat ulang tahun. Semoga berbahagia, semoga di beri kesihatan yang baik. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik lah untuk anda semua. Okey, jom kita lain dulu. Ini Aurora Salwa dengan Ahmad. Hai hai KL. Ini baru KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Itu adalah lagu persembahan Ani Suraya dan Akasha dengan Hadirnya Dirimu. Ha, kalau ada seseorang hadir kat diri anda hari ini, tentulah rasa gembira. Lagi-lagi orang yang hadir tu menyenangkan hati, yang buatkan kita ternanti-nanti wajah dia. Ha, kalau nampak tu mesti tersipu-sipu. Kalau orang tu tak tahu yang kita suka, dia ada berada dengan kita, ha, lagi dia lagi rasa macam thrill kan. Ha, okay. Kita pun dah berada di penghujung segmen Hi KL hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang temankan Ans awal pukul 10 pagi tadi, yang hantarkan kiriman di WhatsApp, yang telah Ans tunaikan permintaan lagu anda. Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan melalui aplikasi, ada yang dengar dekat radio, dekat rumah, kat kedai makan. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini dah fikir dah nak makan apa, WhatsApp pun dah ting-tong-ting-tong-ting-tong sana, sebab kawan tanya, eh nak gerak pukul berapa ni. Ha, pergi makan elok-elok, cari tempat makan yang bersih. Kalau ada stiker A, pilihlah makan dekat situ. Okay? Dan hari ini untuk ekstra sama tak serupa, ada permintaan lagu daripada rakan kita Khairi Kasim. Dia nak dengar lagu Vagrant Kerana Takdir. Jadi saya letakkan lagu permintaannya di ekstra sama tak serupa ni. Dan ada satu lagi lagu yang sama tajuk dengan kumpulan lagu kumpulan Vagrant ni, UKIS dengan Kerana Takdirnya. Okay, insyaAllah selepas ini Bella akan temankan anda di Nadi Kota KL. Bella temankan anda dari 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Saya nak undurkan diri. Terima kasih temankan Anne Diana selama 3 jam ni di ruang udara KLFM. Okay, jaga diri, jaga hati, jangan lupa senyum. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: baru. Get up.
1: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
2: Kebarat Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
1: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, artis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
2: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jacqueline Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
1: Jabaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
0: Jangan lupa saksikan.
3: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan, keadaan jerubu yang mengehadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasaan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut Agensi Polis Kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Assalamualaikum dan selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Hari ini 10 September 2026, hari Khamis. Anda sedang mendengarkan Nadi Kota KL bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 4 petang nanti. Terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai and Diana yang telah menemani anda dalam Hai Hai KL. Dan kini anda sedang mendengarkan Bella Chan untuk Nadi Kota KL akan menghiburkan anda sepanjang 3 jam ini dan pastinya lagu-lagu menarik akan menghiasi perjalanan anda untuk hari ini. Dan sekarang ini tanpa membuang masa, kita nak layan dulu satu buah lagu yang bertajuk Satu Harapan, nyanyian Jack Leviter, hanya di Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi.
1: Gebaran Bintang Kecil 2026, Zoe Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Teknik Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa. Jangan

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, dan pastinya hari ni kita nak belajar tentang monyet laba-laba. Tak, sekarang ni monyet ke laba-laba?
2: Bila saya tengok, rupa dia bukannya macam laba-laba pun, macam monyet yang lutong tu.
1: Monyet dan monyet laba-laba ni ialah monyet dunia baru daripada genus Atlas, yang terkenal dengan anggota badan yang panjang dan ekor boleh pegang, yang bertindak seperti tangan tambahan.
2: Dan peranan yang penting kepada alam sekitar, monyet laba-laba sering menelan buah secara bulat-bulat. Apabila mereka membuang najis di sekitar hutan, biji benih tersebut akan tersebar dan tumbuh menjadi pokok baru. Ini menjadikan mereka ejen penyebar biji benih yang sangat penting untuk kelestarian hutan hujan tropika.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

lakukan kerja anda. Okey, baik. Petang ini jangan lupa dengarkan Biz On Air bersama dengan EJ dan juga bersama dengan pengasas pengajar Imakara Karetido dan Pembangunan Kendiri, iaitu Amirul Iman Dola atau Sensei Iman, yang akan bercakap mengenai Karetido dan Pembangunan Kendiri. Nak tahu lebih lanjut mengenai pusat karate ini, anda kena dengar sendiri Biz On Air pada petang ini pukul 5.30 minit petang, pastinya di KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur, nak tunaikan juga lagu permintaan. Ada lagu permintaan Zana, nak dengarkan Cerita Luka nyanyian Syafiq Farhan. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu One Direction dengan tajuk lagunya Heart Attack. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

Itu dia dua insan bercinta. Nyanyian Ella rakaman tahun 1993 terus menghiburkan dan menghangatkan lagi nadi kota KL untuk hari ini. Selamat bekerja kepada anda yang baru saja pulang dari makan tengah hari tu. Selamat bekerja, selamat sambung bekerja dan pastikan anda bekerja dengan bersungguh-sungguh kerana lepas makan pastinya

97.2 KLFM, ini Baru KR. Baru saja berlalu lagu nyanyian Big Bang dengan tajuk lagunya Bang Bang Bang. Ada yang sampai menari-nari dekat sini ya. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi ini dan juga mendengarkan kami di RTM Click. Betul-betul percuma. Tak lupa juga kepada rakan pendengar kita Razali, katanya dekat ofis beliau yang berada di Westport Terminal Kelang, Selat Kelang Selatan, sedang mendengarkan KLFM. Selamat bekerja buat rakan-rakan dan juga Razali yang sedang mendengarkan kami. Semoga lagu-lagu yang disiarkan hari ini menghiburkan hari anda. Baik, sekarang ni IPO kadang naik, kadang turun. Jangan ambil mudah ya. Pastikan anda tahu bacaan IPO yang meningkat atau menurun, kualiti udara yang merosot, risiko kesihatan yang meningkat. Kalau IPO ni meningkat, maksudnya mempunyai risiko kesihatan yang meningkat lah yang pastinya. Dan apa yang anda perlu tahu, apa yang anda perlu buat, ya, pastikan anda pakai penutup muka jika keadaan IPO semakin merosot. Minum air secukupnya dan kekal hidrat. Kurangkan aktiviti luar, terutamanya aktiviti fizikal. Dan terakhir sekali, semak bacaan IPO terakini. Okey, dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu-lagu yang telah saya susun. Antaranya kita ada Jangan Jika Kau Bercinta Lagi. Lepas tu kita ada lagu Gatal. Siapa di sini gatal? Tak ada kan? Tak ada yang gatal-gatal. Okey, sebab lepas ini kita nak layan lagu gatal. Tapi kita layan dulu lagu nyanyian Mila dengan tajuk lagunya Jika Kau Ubah Fikiran. Terus layan KLFM, Nadi Kuta KL.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Debarat Bintang Kecil 2026, Zul Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jacqueline Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.

0: Malaysia, sebuah negara yang penuh warna, budaya dan cerita.
1: Ha, nama saya Selvaraju Supramaniam.
2: Hai, nama saya Safia.
3: Nama saya Lina.
4: Nama saya Mahilam, dari Rock Pahang.
0: Kita semua ada sebab kenapa Malaysia jadi tempat yang kita pilih untuk hidup.
1: My age is 72. I like Malaysia very so much because I earn here, I born here. I am staying very peacefully and with my family, and it's very good lah. Malaysia is good. If they are hardworking, they can stay in Malaysia very good.
2: Sebab kat Malaysia ni, actually kalau saya lah, saya duduk Melaka, jadi banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat yang best.
3: Okay, kalau macam saya pula, dekat Malaysia ni saya suka dia sebab kat sini banyak makanan, sebab dekat sini kan ada banyak kaum. So, makanan tu pelbagai.
4: Malaysia ada banyak pelbagai biar makanan dengan sangat peaceful. Orang pun sangat baik. Kita tak sama agama, tapi kita pun sangat harmoni. Harmoni.
5: Nama Muhammad Rizal bin Farid.
6: Nama saya Adrian Michelle.
7: Nama saya Nurhanisha binti Ahmad.
5: Dari segi seni bina lah, yang dahulunya kita tengok, sebenarnya kalau kita tengok semuanya rendah. Sekarang ni banyak yang tinggi-tinggi dan juga pelbagai design yang saya cantik.
6: Suka pasal Malaysia, banyak tempat boleh dilawat, bercuti lah, banyak tempat boleh bercuti.
7: Saya suka sebab pelbagai bangsa yang ada di Malaysia, saling bersilaturahim lah.
0: Berbeza cerita, berbeza latar, tetapi kita tetap satu. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia.

0: Cerita apa hari ini?
1: Cerita apa hari ini untuk 10 September 2026? Perasan tak kalau kita buka je WhatsApp story ataupun Instagram, ramai yang sedang menggunakan perincian AI untuk mengukarkan gambar waktu kini menjadi vibe 80-an. Tapi bila kita tengok pada gambar, macam mana kita nak tahu tu vibe 80-an? Mudah je, kita tengok pada gaya dan pemakaian mereka. Okey, untuk cerita hari ini, Bella nak kongsikan mengenai pemakaian atau fashion era 80-an. Memang tak boleh lari daripada gaya berani, warna-warni dengan penuh karakter. Zaman tu boleh dikatakan antara era di mana fashion bukan sekadar pakaian, tetapi menjadi salah satu cara untuk menunjukkan personaliti dan keyakinan. Antara ciri yang paling sinonim dengan era 80-an adalah beg bahu, pakaian oversize, warna neon, aksesori besar dan gaya rambut yang kembang, lagi bervolume, lagi menyelah orang kata. Untuk pemakaian seluar pula, high waist memang cukup popular time tu. Lepas tu, kalau pakaian lebih tinggi dari paras pinggang, biasanya selalu dipadankan dengan baju yang dimasukkan ke dalam seluar atau tuck-in. Tali pinggang pula bukan sekadar untuk mengemaskan pakaian, tapi turut menjadi sebahagian daripada fashion. Selain itu juga, ada juga seluar kembang kaki atau kaki kembang yang masih membawa pengaruh fashion antara 70-an ke 80-an. Dan kemudian gaya berubah kepada potongan yang lebih lurus dan juga longgar. Yang lagi menarik, pada tahun 80-an, track suit ketika itu bukan hanya dipakai ketika sukan. Pakaian sukan yang longgar lengkap dengan jalur di bahagian tepi juga turut menjadi fashion harian. Jadi tak peliklah kalau kita tengok gaya sport tee yang menjadi sebahagian daripada penampilan biasa. Di Malaysia, gaya fashion ni boleh dikatakan kita boleh tengok daripada filem-filem Melayu yang lama, seperti Marah-Marah Sayang, dan filem-filem pada zaman tersebut bukan sahaja memberi gambaran tentang bagaimana fashion itu diterjemahkan dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat kita. Jadi kenapa pula lah gaya 80-an ni boleh kembali? Betul tak? Ada yang terfikir kan? Pastilah ada yang terfikir. Untuk generasi muda hari ni, mereka lebih tertarik dengan gaya yang pernah dipopularkan pada zaman ibu bapa mereka. Ditambah pula dengan pengaruh media sosial, muzik, filem dan acara bertemakan retro. Apa yang menarik, fashion 80-an ni tak semestinya diambil bulat-bulat tau. Elemen digabungkan dengan fashion moden, contohnya oversized blazer dan jeans, sneaker dan aksesori retro atau warna neon yang dipadankan dengan pakaian moden. Sebab itu, fashion 80-an ni masih relevan sampai hari ini. Jadi anda berani ke tidak untuk mencuba fashion 80-an? Kalau anda rasa berani, jom cuba. Dan apa kata kalau siapa yang ikuti trend 80-an ni, boleh hantarkan kepada kami di 013-3097-972. Kita boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang berada di live TikTok KLFM Official bagaimana gambar anda daripada gambar sekarang bertukar menjadi 80-an. Okey, dan itu dia apa yang saya nak kongsikan untuk hari ini, untuk cerita apa hari ini. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan Aman RA, lagu permintaan Razali. Nak dengarkan lagu Bangun. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: sikit orang Malaysia yang kelakar, tapi ramai je orang Malaysia buat.
1: What? Depan TV je, tengok-tengok di TV dalam rumah je.
2: Benda yang dia tahu tapi dia tanya. Contoh, kita dah nak closing ni. Masih tanya, buka

Siapa bakal mencuri tumpuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adilia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal mengalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh! KLFM, ini baru KL.

Soalan yang sangat panas ya. Bila nak kahwin, nyanyian Almira Osman baru saja berlalu menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 3.26 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang buat anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Baik, 12 peserta. Siapakah akan mewakili zon Semenanjung untuk kali ini? Jom jangan lupa dengarkan dan saksikan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 12 September ini, hari Sabtu pukul 9 malam. Anda boleh tonton di siaran langsung TV2 dan jangan lupa beri sokongan yang penuh untuk wakil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu Sofia Adilia. Semoga Sofia Adilia terus maju dan berjaya merangkul atau mewakili Zon Semenanjung untuk kali ini. Okey, dan sekarang ini kita nak layan lagu nyanyian Mirfly Fit Kit Santish dan juga MKK Click. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini dia Ha Tepuk. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: dalam satu rumah, biasalah. Adik berebut remote TV. Kakak merajuk sebab barang dipinjam tak dipulangkan. Abang dengan adik berebut lauk terakhir. Kadang-kadang gaduh, kadang-kadang salah faham.
1: Muka kau macam tak pakai sun.
2: Muka kau macam tak pakai rumput.
1: Senyap kau muka ke lantai. Oh, agak kasar kat situ.
2: Senyap kau muka sampah.
1: Kau betul-betul aku. Muka kau macam gaku juga.
0: Tapi bila orang luar datang mengganggu, adik tetap cari abang. Abang tetap lindungi adik. Sebab kita satu keluarga. Begitu juga kita, rakyat Malaysia. Berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza budaya. Kita mungkin berselisih tentang bola, tentang makanan, tentang tempat letak kenderaan dan macam-macam hal lagi. Di media sosial, kita berdebat. Di jalan raya, kadang-kadang kita pun boleh bertelagah. Masing-masing dengan pendirian sendiri. Sampai terlupa, kita sebenarnya satu keluarga. Tapi bila ada yang cuba menyentuh Malaysia, kita berhenti seketika daripada mencari salah. Kita pandang satu sama lain dan kita tahu ini rumah kita. Tak kira siapa kita, tak kira dari mana kita datang. Bila tanah air ini dipertahankan, kita berdiri di bahu yang sama. Sebab sakit Malaysia, sakit kita. Bangga Malaysia, bangga kita. Dan selagi bumi ini rumah kita, kita akan menjaganya bersama. Malaysia, rumah kita, keluarga kita.

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.
1: Nadi Kota KL masih lagi bertemankan Bella Chan dan sekarang ini mengenai debaran bintang kecil Zon Semenanjung ni, kita nak bersama-sama dengan DJ Ashila Ashura yang berada di negeri dengar cerita apakah persiapan di sebalik debaran yang akan datang. Jom kita ikuti. Hello, Assalamualaikum Ashila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bella Chan yang berada di konti untuk pertama kalinya berkonti Nadi Kota KL.
1: Ya, terima kasih. Apa cerita dekat sana? Apakah keadaan dekat sana? Adakah mereka masih lagi tengah membuat persiapan atau apa? Boleh tak terangkan?
2: Okey, boleh je Bella. Untuk pendengar KLFM 97.2, terima kasih. Saya Ashila Ashura, kini berada di Auditorium Tunku Puan Cik di Negeri Sembilan untuk debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Sekarang ini, okey, dari pagi kita dah bersama-sama dengan peserta kita, 12 orang kesemuanya, dan juga penjaga serta penerbit-penerbit yang membawa anak-anak kita ataupun adik-adik kita untuk ke debaran pada hari Sabtu nanti. Kami dah ada sesi taklimat bermula pagi tadi, kemudian kita sambung pula dengan rehearsal adik-adik kita. Kita nak dapatkan key yang cantik untuk mereka menyanyi pada hari Sabtu nanti. Nak tengoklah sama ada perlu dibetulkan lagi ke ataupun dah okey ke. Jadi mereka dari pagi tadi membawa ke petang dan sekarang ini mereka sedang membuat latihan secara berkumpulan untuk lagu yang dinyanyikan nanti pada hari kejadian. Mereka akan nyanyi secara solo dan juga menyanyi secara berkumpulan. Jadi untuk aktiviti petang ini, macam Bella tanya tadi, sekarang ini masih lagi kita membuat latihan vokal bersama-sama dengan Cikgu Wan kita. Cikgu Wan telah pun dibawa khas ke Negeri Sembilan untuk mengajar adik-adik kita teknik vokal yang betul, Bella. Untuk saat inilah, itu untuk aktiviti waktu ini.
1: Okey, bagaimana dengan energi adik-adik kita? Adakah masih lagi bersemangat atau apa? Nak tahu jugalah energi mereka.
2: Okey. Bila kata adik-adik ni kan, Bella, biasalah semangat tu sentiasa ada. Kan, memang aktif sangat-sangat. Kita suruh duduk satu tempat, mereka akan pergi ke tempat yang lain. Adik excited bila jumpa dengan sama-sama umur ni. Biasalah budak-budak kan. Tapi tak apa, masih lagi terkawal. Cuma kita akan guide adik-adik kita ni ataupun anak-anak kita ni supaya mereka bertenang. Bertenang tu bukan apa. Takut bila mereka ni terlalu aktif, nanti bila sampai hari kejadian, kita tak naklah mereka ni tak sihat ke bila dah aktif sangat kan. Sebab mereka ni semua darjah 4, darjah 5, darjah 6. Energi tu sampai sekarang masih lagi power.
1: Baguslah keadaan kalau begitu. Apa yang menarik dekat sini kan, Sheila, kita tahu 12 peserta kan. Apa yang menarik perhatian, kalau 12-12 ni berkumpul, apa akan jadi dekat keadaan yang dekat sana lah?
2: Okey, bila berkumpul itulah, sebelum ni kan masing-masing dekat negeri masing-masing, uji bakar pun dekat negeri masing-masing. Bila berkumpul 12 peserta ni, biasalah adik-adik kita ni memang akan berkawan lah yang pertamanya. Cuma mereka masih orang kata malu-malu, malu-malu kucing, baru nak sesi berkenalan, malu lagi nak bercakap. Tapi ikutkan saat ini, waktu ini, kalau ditengok-tengokkan dah semakin mesra adik-adik kita. Cuma kita suruh mereka ni simpan energi, sebab bukan takat petang ni je tau, sampai malam nanti mereka masih perlu membuat rehearsal untuk vokal, untuk nyanyian solo dan juga perkumpulan. Bukan hari ni je, esok masih lagi situasi yang sama. Belum lagi kita buat aktiviti menari dan sebagainya. Tapi untuk setakat hari ini, itulah kejadiannya untuk hari pertama di Auditorium Tunku Puan Cik Negeri 9 ke-12-12 peserta setakat ini memang comel-comel. Memang orang kata bila kita tengok tu, yelah anak-anak kita kan masih lagi bawah umur. Kita ibaratnya macam, kita seronok lah tengok teletah-teletah mereka. Dan kalau anda nak tengok teletah mereka, dari masa ke masa saya akan masukkan juga di medsos KLFM Ini Baru KL. Anda tengoklah teletah adik-adik kita untuk 12 peserta debaran bintang kecil Zon Semenanjung.
1: Okey, itu pasal mengenai adik-adik. Saya nak tanya mengenai inilah debaran ni. Terbuka ke pada semua orang? Kalau boleh, Bella pun nak tengok juga. Boleh ke macam tu?
2: Boleh, terbuka. Kiranya tak perlu bayar apa-apa. Anda boleh datang ke sini, anda waste saja, pakai map saja. Kalau tak mana ya, sebab sebelum-sebelum ni kan kita buat dekat auditorium perdana Angkasa Puri di Media City RTM. Tetapi untuk tahun ini kita jauh sikit, tapi jangan tak tahu untuk ke-12 peserta ini memang setiap peserta dah bawa rombongan 40 orang, 50 orang berbisik sebuah bas. Makanya untuk anda, jangan risau, ada tempat lagi untuk anda terbuka kepada orang ramai untuk datang ke auditorium Tunku Puan Cik Negeri Sembilan. Okey, anda cari sahaja Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan, anda akan dibawa ke sini di auditorium untuk sama-sama saksikan pada hari Sabtu ini 9 malam secara langsung di TV2. Boleh tengok TikTok live KLFM Ini Baru KL dan juga di fanpage kita KLFM Ini Baru KL. Bella pun boleh datang kalau Bella tak konti.
1: Alah, tapi kita konti, tak apalah. Kita wakilkan je rakan-rakan KLFM di sana. Terima kasih Ashila Ashira atas orang kata laporan yang telah diberikan. Okey, kita jumpa lagi nanti ya, Ashila ya.
2: Bye-bye, Bella Chan. Bella. Kembali ke konti KLFM.
1: Okey, terima kasih diucapkan kepada Ashila Ashira untuk laporan yang sangat-sangat orang kata menarik. 12 peserta, siapakah yang akan merangkul sebagai wakil Zon Semenanjung untuk Debaran Bintang Kecil 2026 ini. Okey, dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu yang telah tersedia. Ini dia Aida Jebat dengan tajuk lagunya Pencuri Hati. Terus layan Nadi Kota KL, Ini Baru KL.

Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 tengah hari hingga 4 petang. Ini baru KL.

Itu dia teman pengganti nyanyian Black dan juga Malik. Mengakhiri tugasan Bella untuk hari ini di Kota KL edisi 10 September 2026. Terima kasih buat anda yang setia mendengarkan Nadi Kota KL seawal pukul 1 tengah hari sehinggalah kini. Kalau free-free tu bolehlah follow semua akaun media sosial KLFM. Ini baru KL kerana banyak info menarik yang kami sediakan untuk anda. Dan selepas ini rakan penyampai Siduri EJ akan teruskan tugasan seterusnya menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Banyak lagu-lagu kenangan yang akan menggamit kenangan-kenangan anda zaman membesar, zaman bercinta dan banyak lagi. Anda akan bersama dengan EJ selepas ini dan Bella akan tinggalkan anda semua dengan lagu nyanyian Sheila Abdul dengan tajuk lagunya Mungkinkah. Terus layan KLFM, ini baru KL.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, dan pastinya hari ni kita nak belajar tentang monyet laba-laba. Tak, sekarang ni monyet ke laba-laba?
2: Bila saya tengok, rupa dia bukannya macam laba-laba apa, macam monyet yang lutong tu.
1: Monyet dan monyet laba-laba ni ialah monyet dunia baru daripada genus Atlas yang terkenal dengan anggota badan yang panjang dan ekor boleh pegang yang bertindak seperti tangan tambahan.
2: Dan peranan yang penting kepada alam sekitar, monyet laba-laba sering menelan buah secara bulat-bulat. Apabila mereka membuang najis di sekitar hutan, biji benih tersebut akan tersebar dan tumbuh menjadi pokok baru. Ini menjadikan mereka ejen penyebar biji benih yang sangat penting untuk kelestarian hutan hujan tropika.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Orang KL bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
4: Ini baru KL. Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
5: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
6: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
5: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang, dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia lagu Lina Kamsan. Siapa dia? Siapakah dia yang bersama dengan anda waktu dan ketika ini? Alhamdulillah, EJ Siduri kembali untuk menemani anda dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur hari ini, hari Khamis 10 September 2026. Bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih adik manis kita, DJ Bella yang telah bersama anda dalam Nadi Kota KL dan memberi laluan kepada saya untuk menemani anda. Hujan lebat di sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur. Kepada anda yang ingin membuat pergerakan pulang sebentar saja lagi, sila ambil maklum tentang perkara itu. Kekut anda ada dalam bangunan kan, tak tahu apa jadi kat luar tu kan. Kat luar tu hujan lebat saudara. Berkemungkinan juga akan berlaku banjir kilat di beberapa tempat. Anda boleh kongsikan dengan EJ juga perkembangan jika anda melalui kawasan-kawasan yang tiba-tiba naik pula airnya kan. Kongsikan bersama dengan EJ untuk EJ kongsikan juga bersama dengan pendengar setia KLFM. Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat juga, solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 4:16 petang. Kita teruskan lagi hiburan di waktu petang ini. Sejuk-sejuk. Selamat petang untuk anda semua. Sejuk-sejuk sambil tengah layan KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Selamat petang untuk anda semua. Lagu Pelangi berjudul Aku Jabatan Buatmu baru saja menghiburkan kita. Baik, selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang telah masuknya tadi pukul 4.16 minit petang. Dan sebagai panduan, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.17 minit malam. Okey, baik, kepada anda yang akan bergerak pulang ataupun menuju ke mana-mana destinasi pilihan anda, di NKVI dilaporkan trafik perlahan dari Bukit Lanjan menghala ke Kota Damansara. Berikutan kemalangan di kilometer 20 yang menghalang lorong kecemasan, dan di Lebuh Raya Elit, pengguna Lebuh Raya juga dijangka mengalami kelewatan dari Shah Alam menghala ke Sifil. Berikutan sebuah lori rosak di lorong kiri di kilometer 1.0. Okey, jadi kepada anda yang mungkin ada info trafik waktu sekarang ini, anda melalui jalan-jalan yang sesak luar biasa akibat berlaku kemalangan ataupun banjir di mana-mana kawasan, bolehlah anda kongsikan bersama dengan menghantarkan di 013-3097-972. Okey, selamat petang untuk anda semua. Selamat minum petang dan juga menikmati hidangan petang yang tidak kisahlah dibeli mahupun dibuat sendiri. Kalau buat sendiri, itu sudah bagus kan? Satu bonus. Tapi kalau tak sempat nak buat sendiri, beli pun tak apa eh. Kita layan lagu Kerabu Pucuk Paku. Eh, sedapnya. Lama kan kita nak makan kerabu pucuk paku ni? Susah jumpa pun, iya juga kan? Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur ini, baru KL.

Assalamualaikum, saya Mufti Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda sampai ke depan pintu rumah. Dengarkan artis legend KLKL hanya di KLFM. Ini

Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal mengalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.

Baik, selamat memulakan perjalanan pulang kepada anda yang mana menaiki pengangkutan awam. Kalau bawa payung tu, sediakan payung takut kena gerimis. Gerimis hujan ni kadang-kadang boleh mengakibatkan demam memula selesema. Lepas tu nanti datanglah pula demam kan. Bahaya, okey. Baik, ya. Bukan setakat gerimis, tapi hujan jangkaannya akan terus turun di Kuala Lumpur, Putrajaya dan beberapa daerah di Selangor, antaranya di Sepang, Petaling, Hulu Langat, Gombak, Kelang dan Kuala Langat sampai pukul 6 petang ini tau. Selain itu, di Kedah juga, di Pulau Pinang, di Perak, Pahang dan Sabah, di beberapa daerah juga berkesan dengan amaran berpetir jangkaannya sampai pukul 6 petang ini. Jadi tolong berhati-hati kepada abang-abang, akak-akak yang akan menaiki motosikal terutamanya. Jalan sedikit licin. Kalau boleh anda tangguhkan dulu perjalanan anda sekiranya hujan turun dengan lebat kan. Dah reda nanti barulah pulang Okey, baik. Terima kasih kepada yang menghantarkan kiriman WhatsApp ni. Dia nak dengar lagu-lagu pilihan menerusi JTK. Tapi ada satu ni kata EJ. Boleh tak mainkan satu lagu pop EJ? Lama. Saya sangat mengidam dengan satu lagu Oh Fatimah. Okeylah. Saya belanja satu lagu. 60-an untuk anda juga. Peminat-peminat kugiran 60-an. Kita layan lagu A. Ramli dan The Rhythm Boys, Oh Fatimah. Terus layan

dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

bercinta-cinta pula dengan si Fatimah. Hey, tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga, keluarganya tu memilih sangat susah.

Keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah

cantik wangnya. Putih kuning baik budi, Aisyah namanya. Kedua-dua keluarga ku semuanya dah suka. Hai Tuan Oi, malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Melepaslah lagi. Hai lah Tuan, sebab tak kena, kena mandi air bunga lah ni.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 Petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Rahmanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi, 4 peringkat Indonesia. Dalam pada itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia, sebuah negara yang penuh warna, budaya dan cerita.
1: Ha, nama saya Selvaraju Supermanium.
2: Hai, nama saya Safia.
3: Nama saya Lina.
4: Nama saya Mahilam dari Rock Pahang.
0: Kita semua ada sebab kenapa Malaysia jadi tempat yang kita pilih untuk hidup.
1: My age is 72. I like Malaysia very so much because I earn here, I born here. I am staying very peacefully and with my family and it's very good lah. Malaysia is good. If they are hardworking, they can stay in Malaysia. Very good.
2: Oh, sebab kat Malaysia ni actually kalau saya lah, saya duduk Melaka, jadi banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat yang best. Okay, kalau macam saya pula, dekat Malaysia ni saya suka dia sebab kat sini banyak makanan, sebab dekat sini kan ada banyak kaum, so makanan tu pelbagai.
4: Malaysia ada banyak pelbagai dia makanan dengan sangat peaceful. Orang pun sangat baik. Kita tak sama agama tapi kita pun sangat harmoni. Ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua di jam kedua menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur bersama dengan Siduri EJ di sini menemani anda, menemani perjalanan pulang anda, pulang ke ataupun mungkin ada destinasi yang ingin anda tuju di waktu petang ini. Dan ada juga di antara anda yang baru nak memulakan kerja, kerja shift malam katanya. Okey, apa pun, terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan sekarang ini sudah tiba masanya untuk kita bersama menerusi artis legend hari ini. Siapakah artis pilihan untuk kita pendengarkan lagu back to back? Tiga lagu pilihan yang menjadi pilihan penerbit untuk hari ini. Artis legend, kalau sebut antara girl group paling ikonik dalam sejarah music pop di dunia, nama, satu nama ini memang wajib ada dalam senarai, iaitu Spice Girls. Okey, jadi kumpulan dari England ini ditubuhkan pada tahun 1994 dan dianggotai oleh Mel B, Melanie C, Emma Bunton, Gary Halliwell dan juga Victoria Beckham, atau lebih dikenali sebagai Scary, Sporty, Baby, Ginger dan Posh Spice. Dan mereka memulakan menggegarkan dunia pada tahun 1996 menerusi single Wannabe. Dan lagu ini bukan sahaja jadi nombor satu di UK, malah berjaya menduduki tangga teratas carta di 37 negara dan terjual lebih 6 juta salinan di seluruh dunia. Dan album sulung mereka, Spice, pula memang luar biasa. Terjual lebih 23 juta salinan di seluruh dunia dan menjadi antara album paling berjaya yang pernah dirakam oleh kumpulan wanita. Dan selepas itu, mereka terus mengukuhkan nama dengan lagu seperti Still You Be There, To Become One, Spice Up Your Life dan Viva Forever. Tapi apa yang membuatkan Spice Girl berbeza ialah mereka bukan sekadar menjual lagu, mereka membawa konsep girl power tentang keyakinan diri, persahabatan, kebebasan dan menjadi diri sendiri. Dan pendekatan ini berjaya menarik jutaan peminat wanita muda dan turut mempengaruhi kemunculan banyak lagi girl group selepas mereka. Jadi, setiap ahli diberikan identiti dan personaliti tersendiri. Scary, Sporty, Baby, Ginger dan Posh, satu konsep yang kemudiannya banyak digunakan oleh kumpulan pop lain. Dan dengan lebih 100 juta rekod terjual di seluruh dunia, Spice Girls bukan sekadar fenomena muzik tahun 90-an. Mereka adalah antara kumpulan yang benar-benar mengubah wajah budaya pop dan meletakkan girl power di tengah-tengah arus perdana muzik dunia. Dan hari ini, kita akan dengarkan tiga lagu Spice Girl back to back. Satunya adalah Goodbye, yang kedua Stop, dan ini dia, kita dengarkan lagu Wannabe.

0: Ejen KLKL.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Baik, kita dah dengarkan lagu artis legend untuk hari ini, Spice Girl. Itu lagu-lagu EJ membesar juga dengan lagu Spice Girl tu. Lepas tu ketika itu EJ berada di sekolah menengah. Memang tengah fenomenal dengan kumpulan Spice Girl tu. Cuba juga meniru salah satu karakter. Scary namanya. Tapi betul-betul scary lah lepas tu kan. Lepas tu terus insaf Okay. Baik, pukul 5.33 minit petang. Kita akan dengarkan Biz On Air. Tapi sebelum itu, kepada anda yang tengah memandu kenderaan di Lebuh Raya Elite, trafik dilaporkan sesak sejauh 4 km dari Shah Alam menghala ke Sifil susulan kerja-kerja pengalihan sebuah lori yang rosak di kilometer 1.0 tadi. Dan lori berkenaan menghalang lorong kiri dan menyebabkan pergerakan trafik perlahan di laluan tersebut. Sementara itu, menurut info trafik Best Raya, trafik turut dilaporkan perlahan di beberapa lokasi sekitar Kuala Lumpur dan Selangor, antaranya di persimpangan Jalan Dulang menghala ke The Mines, Kucai Link 2 menghala ke Kampung Malaysia, Jalan Chan Saudin menghala ke Salak Selatan, serta persiaran Pandan 1 di Pandan Jaya menghala ke susur MRR2. Dan beberapa lokasi juga dilaporkan mengalami hujan runyai-runyai. Jadi kepada anda yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati dan jaga jarak kenderaan. Okey. Dan kesesakan juga mungkin berlaku di jalan-jalan biasa di waktu puncak yang anda juga sudah jangkakan akan berlaku. Jadi sila ambil perhatian lebih sikit untuk waktu ini kerana cuaca hujan, jalan licin. Dan seperti yang ejen tekan tadi, jaga jarak kenderaan anda kerana kita tak nak tercium kenderaan di hadapan anda. Kerana ia akan melibatkan kos yang tinggi sedikit saja ciuman pun kenderaan anda itu akan mengakibatkan kos untuk kedua-dua kenderaan depan dan belakang. Kenderaan anda dan kenderaan depan lah kan. Okey, jomlah kita dengarkan Biz On Air hari ini yang diterbitkan oleh DJ Riz. Dan kita akan bersama untuk mengetahui tentang Ima Kara, iaitu karate do dan juga pembangunan kendiri, bersama dengan pengasas dan tenaga pengajarnya, saudara Amirul Iman Dolah, ataupun kita panggil Sensei Iman betul . Jadi untuk pertama kali ini, kita ingin mengenali dengan lebih dekat insan di sebalik usaha ini. Kita dengarkan pengenalan ringkas daripada Sensei Iman mengenai latar belakang beliau serta fokus utama Ima Kara. Jom kita dengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ni hao. Konnichiwa. Konbawa. Ohayo. Sobar khair. Nama saya Amirul Iman bin Dolah. Biasa dipanggil Sensei Iman. Saya berasal lahir di Kuala Lumpur, keluarga berketurunan Kelantan. Nama perniagaan saya Amirul Iman Training and Consultancy. Pusat latihan utama kami ialah Iman Martial Arts Knowledge and Richness Academy, Ima Kara. Kami berfokuskan kepada penyediaan latihan karate do, seni bela diri karate do, juga latihan motivasi dan juga corporate bagi team building atau mana-mana syarikat swasta atau bandar-bandar kerajaan untuk adakan latihan bagi peringkat dewasa, manakala bagi kanak-kanak dan juga peringkat remaja pula, latihan motivasi dan juga latihan seni pertahankan diri karate do.
3: Biz On Air.

0: Lagu untuk apa, You Kiss? Baru saja menghiburkan kita. Untuk apa anda dengar Kenangan Lalu Kuala Lumpur? Pastinya lagu-lagu menarik. Dan juga kita ada Beast on Air yang sedang bersiaran sekarang ini bersama dengan Ima Kara. Okey, jadi setiap kejayaan pasti bermula dengan langkah pertama. Jadi mari kita dengarkan perkongsian Sensei Iman tentang perjalanan awal Ima Kara dan bagaimana akademi ini terus berkembang dari dulu hingga sekarang.
1: Nostalgia kami bermula di salah sebuah IPTA di Gombak dan secara berkumpulan, iaitu kami mengajar anak-anak pesara dan juga anak-anak staff lah. Akhirnya apabila berjaya mengumpulkan lebih ramai pelajar, maka kami ada pusat latihan kami sendiri, yang pertama di Seri Gombak, kemudian berpindah ke tempat yang lebih luas di Danau Kota, dan akhir sekali kita sekarang berpusat di Kuala Lumpur Trader Square, setapak Kuala Lumpur Trader Square, setapak. Jadi jemput semua untuk yang berminat untuk belajar karate do ataupun yang berminat untuk mengadakan program motivasi kendiri dan pelbagai lagi, boleh hubungi saya di Instagram kami dan juga boleh hadir ke tempat latihan kami terus. Dan kami beroperasi setiap hari, setiap malam, 8:30 hingga jam 10:30 malam dan hujung minggu pada hari Sabtu 9:30 pagi. So boleh hubungi saya, Tensi Iman, ataupun boleh terus ke premis kami, Ima Kara, Iman Masyarakat Knowledge and Richness Academy.
2: Beast on Air KLFM, ini baru KL.

0: Lagu Rosita Izlin dan juga Aju Sukses, mengapa sukar melafazkan maaf kenapa? Kadang-kadang sebab ego kita, ego lebih kuat daripada rasa bersalah. Tapi ingat ni, meminta maaf bukan tanda kalah. Sebaliknya, tanda kita cukup untuk matang. Cukup matang untuk mengakui kesilapan, okey? Baik, pukul 5.48 minit petang. Kita masih lagi bersama dalam Biz On Air yang diterbitkan oleh DJ Riz. Baik, jadi bersama dengan bisnes Imakara. Jadi, kita nak tahu juga lah apa yang membuatkan Imakara berbeza daripada pusat latihan seni pertahankan diri yang lain. Jadi, mari kita dengarkan sekali lagi perkongsian Sensei Iman yang mengenai keunikan dan keistimewaan program yang ditawarkan di Imakara.
1: Alhamdulillah, unique selling proposition, keunikan dan tarikan utama Imakara, Iman Masyarakat Knowledge Research Academy, ya, kepada semua warga Kuala Lumpur, wilayah Kuala Lumpur, ialah kami menyediakan bukan saja latihan karate do seni bela diri, malah kami memberikan latihan kepimpinan kepada semua peringkat umur, daripada kanak-kanak, remaja dan dewasa. Dan sekiranya tidak dapat hadir ke tempat kami juga, boleh juga kita uruskan untuk adakan program-program di tempat tuan-puan semua di sekitar Lembah Kelang Kuala Lumpur ini. Dan insyaAllah kita keyakinan dan juga kita memberikan komitmen terbaik untuk membantu, bukan sahaja dari sudut kekuatan fizikal, pembangunan mental, emosi, rohani, jasmani, malah kita juga akan membantu dari sudut pembinaan karakter kendiri untuk menjadi insan yang lebih baik dan juga lebih berjaya, insyaAllah. So jemput ke Imakara, Iman Masyarakat Knowledge Research.
2: Based on KLFM, ini baru KL. Gina.

0: Ya, ini baru KL bersama dalam Biz On Air bersama dengan EJ dan juga penerbit untuk Biz On Air hari ini, DJ Riz. Kita bersama dalam bisnes Imakara. Baik, sekarang ini semakin ramai antara anda yang mula mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif bersukan, kan? Jadi, seni mempertahankan diri karate do juga sebenarnya merupakan salah satu alternatif terbaik untuk kekal cergas dan cerdas. Jadi mari kita dengarkan pandangan seterusnya daripada Sensei Iman mengenai trend gaya hidup sihat ini.
1: Relevansi trend mengamalkan gaya hidup sihat di dalam kehidupan pada hari ini sebenarnya amat-amat ketara sekali di Iman Masyarakat Knowledge Research Academy, kerana kalau kita lihat sekarang ramai yang turut serta apa-apa sahaja aktiviti yang berkaitan dengan bersukan, ya, yang berkaitan dengan larian, okay, fun run dan sebagainya, high rocks dan lain-lain. Jadi karate do sebagai suatu seni bela diri ialah satu alternatif yang terbaik juga kepada semua masyarakat yang menginginkan gaya hidup sihat dan juga menjadi orang yang lebih cergas, lebih cerdas. Dan dari sudut sokongan kerajaan, alhamdulillah, bantuan dana, kami sentiasa berusaha untuk mendapatkan geran-geran yang padanan sukan dan sebagainya, dan kami akan terus berusaha dan untuk pastikan Imakara ini mampu berdaya saing dan lebih berjaya pada tahun-tahun mendatang. Jemput sertai kami di Imakara.
2: Biz On Air.

0: Kita dah sampai di hujung untuk Biz On Air bersama dengan Ima Kara, iaitu satu perniagaan berkaitan dengan seni mempertahankan diri, karatedo dan juga pembangunan kendiri, bersama dengan Sensei Iman ataupun nama penuhnya Amirul Iman Dolah. Dan untuk penutup, jadi bagaimana seseorang itu boleh mula membina perniagaan dari bawah hanya dengan memanfaatkan apa yang ada di tangan? Dan mari kita dengarkan juga tips usahawan dan pesanan ikhlas dari Sensei Iman khas buat anda semua.
1: Tip usahawan kepada semua pendengar yang mendengar KLSM, daripada saya, Sensei Iman, sebenarnya apa-apa saja perniagaan seharusnya bermula daripada apa yang ada di tangan. Jangan kita bermula dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Kita mulakan dengan apa yang kita tahu. Saya berminat karatedo. Terima kasih kepada ayanda dan juga bonda saya, okay, bapa umi saya yang hantar saya belajar karatedo daripada kecil. Akhirnya saya mampu mengajar semula karatedo kepada semua orang yang ada di sekeliling saya. Jadi mulakan dengan apa yang ada di tangan, mulakan kecil, okay, start small. Akhirnya kita akan berkembang dan menjadi lebih baik lah apa yang kita lakukan. So sebelum kita berpisah, pastikan anda menyertai kami di Iman Masyarakat Knowledge Richness Academy Iman Kara, berpusat di Kuala Lumpur Trader Square. Boleh hubungi saya di 014-226-5758 atau follow IG dan juga Facebook kami. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
2: Biz On Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.

Baik, selamat petang untuk anda semua. Dah pun pukul 6 minit petang. Untuk anda hari ini, terima kasih kerana memilih kami di KLFM sebagai teman untuk hiburan anda. Hiburan di dalam kenderaan kan, sewaktu pulang dari kerja ataupun ke mana-mana sajalah, ataupun berada di rumah, ataupun yang menjadikan kami sebagai teman untuk anda berniaga. Wow, terima kasih banyak eh. Baik, Ije nak kongsikan juga info trafik dalam perjalanan petang ini. Beberapa laluan utama dilaporkan mengalami kesesakan dan trafik perlahan, antaranya di MRR2. Trafik sesak kira-kira setengah jam dari Pandan Perdana menghala ke Susur Akleh. Susulan kemalangan yang dilaporkan berhampiran Ampang Hilir. Sementara itu, di Lebuh Raya Sprint, trafik juga perlahan di Damansara Link dari Seksyen 17 ke TTDI. Serta dari NKVE menghala ke Kayu Ara, dan di Kerinci Link pula trafik perlahan dari Mount Kiara ke Susur Hatamas dan Kerinci menghala ke Federal Highway. Dan di Lebuh Raya LDP, arah utara perlahan dari PJS ke Susur Federal Highway dan Taman Megah ke Damansara Utama. Arah selatan pula, trafik perlahan dari SS2 menghala ke Puchong Jaya. Dan satu lagi, di kilometer 17.4 arah utara dari PJS ke Jabatan Kabel, kemalangan dilaporkan menyebabkan lorong tengah terhalang dan trafik bergerak perlahan. Jadi tenang-tenang kepada anda yang sedang memandu, jaga jarak dan beri ruang kepada kenderaan kecemasan eh. Dan juga ada tempelan, kenderaan yang ada tempelan huruf P sebesar-besarnya tidak tu kan, takkanlah dah tak nampak. Dia minta jalan ke kiri tu, bagi sedara menggigil-gigil dia memandu kenderaan tu kan. Maklumlah baru dapat lesen P, jadi kita sebagai orang dewasa ataupun orang yang lebih lama berpengalaman membawa kereta, kita bantu dia untuk menjadi ataupun memberi keyakinan untuk lebih yakin dan tidak menyusahkan orang sewaktu memandu kenderaan. Kadang-kadang dia nak bawa kenderaan, dia nak pilih nak ke kiri pun takut-takut je kan. Kita yang bawa kereta ke belakang ni cakap, dia ni nak ke kiri ke tak nak? Kita dah bagi jalan ni dek, jalan dek. Baik, dan terima kasih kepada anda yang dah hantar kiriman nak dengar lagu JTK, Jangan Turun Kereta. Dan sebenarnya dalam Beast On Air tadi pun Ije ada selit-selitkan juga lagu permintaan JTK anda. Sebab Ije takut tak muat kan, tak muat untuk Ije putarkan sampai pukul 7 malam nanti. Baik, jom. Ije dah. Jangan banyak cakap Ije. Teruskan lagu permintaan seterusnya ini. Nurul Atika dari Wangsa Maju. Nak dengar lagu Nothing Gonna Change My Love For You, nyanyian George Benson. Tapi yang ada pada kita, nyanyian Westlife. Boleh Atika? Kata kalau tak hujan, saya singgah ke Pasar Malam hari Khamis dekat kawasan rumah saya di Pasar Malam Taman Sri Rampai. Nanti saya belikan apam balik untuk siduri EJ. Ada dua kenangan di situ tau. Satu, saya pernah duduk di Taman Sri Rampai. Yang kedua, saya pernah juga menjual apam balik. Terima kasih Atika untuk kenangan itu. Dan Tok Dah nak dengar lagu Ramlah Ram, Keangkuhanmu. Terima kasih Kak Ijan yang ada dekat Alustak nak dengar lagu Syarifah Aini. Ingatan Manis di Bulan September. Terbaik. Dan juga Muhammad Amir dari Ampang. Petang ini saya ingin membuat lagu pilihan bergenre Melayu Klasik bertajuk Ojo Kesandung, nyanyian Hermantino. Baik, ini dia lagu seterusnya menerusi pilihan lagu Hai JTK, Jangan Turun Kereta.

0: Data sendiri tu sebenarnya dari utara. Maksudnya dari untuk DA dan TA utara. Bukan daripada dari utara.
1: Rock masa tu tahun 87 memang rock tengah menjadi. Lepas tu masa tu banyaklah budak-budak sekolah ni semua nak buat band. Itu saya mencuburi bidang drum balik.
0: Okey, sebenarnya cerita tu masa permulaan tu 1991 90-91 yang tu lah. Kami dah mula menjaja demo tape lah. Zaman dulu demo jadi bila awak ni keluar dia buat Lepan Bara. Dia masuk Lepan Bara. Jadi saya ambil alih, saya masuk sebagai penyanyi. Masa itulah kami start buat demo tape.

0: Khas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025, serta dua bintang hebat tanah air, Cikri Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya, Sabtu 12 September 2026, pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL, 97.2 MHz, dan ikuti live TikTok KLFM Official.
1: Jabaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan lupa saksikan.
3: Radio No. 1 RKL, KLFM.

0: bapak arep njaluk isin. Timbang ono wis gerang podoan.
1: Itu dia lagu Hermantino, Ojo Kesandung. Ya, EJ memang ada susu galur keturunan Jawa. Tapi satu faham apa pun dinyatakan oleh Cik Abel Hermantino tu saya tak faham. Cuma yang fahamnya Ojo Kesandung tu je lah kan. Maksudnya, Ojo jangan. Kesandung tu tersandung ataupun terjatuh kerana tersandung. Jadi, Ojo Kesandung tu jangan sampai tersandung. Gitu. Saya, ibu saya bolehlah fasih berbahasa Jawa. Tapi dia tidak menurun ke anaknya ini. Rugi saya tak belajar dulu kan. Kalau tak kan dah ada satu lagi bahasa penguasaan yang boleh dikuasai oleh EJ, bahasa Jawa kan. Okey, baiklah. Sekarang ni tiba masanya untuk kita dengarkan
2: dari tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: Arena 972 untuk petang ini. Dan semalam BJ ada kongsi berkaitan dengan perlawanan The City Boys menentang Perak, okey? Aksi PLFA malam tadi. Jadi buat penyokong The City Boys, berita yang cukup melegakan apabila Kuala Lumpur City FC berjaya menempah tiket ke suku akhir selepas mengikat Perak 0-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. Dan walaupun gagal menjaringkan sebarang gol di laman sendiri, keputusan seri ini sudah memadai untuk KL City Mara dengan kemenangan aggregate 1-0. Jadi gol tunggal yang membezakan kedua-dua pasukan hadir menerusi Kapten KL City iaitu Paulo Jose yang menyempurnakan selepakan penalti pada aksi pertama di Manjung. Jadi perlawanan malam tadi menyaksikan kedua-dua pasukan cuba mencari gol tetapi benteng pertahanan masing-masing cukup kental. KL City turut menguasai kira-kira 56% penguasaan bola dan menghasilkan 13 percubaan berbanding 10 percubaan daripada Perak. Dan walaupun keputusan 0-0 mungkin tidak begitu mengujakan dari segi jaringan, apa yang lebih penting buat The City Boys ialah misi sudah selesai. KL City kini berada dalam kelompok 8 pasukan terbaik Piala FA dan menariknya, KL City mempunyai sejarah yang cukup baik dalam kejohanan ini. The City Boys pernah menjulang Piala FA sebanyak 3 kali sebelum ini. Sudah tentu harapan penyokong kali ini adalah untuk melihat trofi itu kembali ke Kuala Lumpur. Dan untuk suku akhir nanti, KL City dijadualkan bertemu pemenang antara Terengganu FC dan DPMM FC. Buat masa ini, Terengganu memegang kelebihan 3-2 selepas aksi pertama. Jadi buat semua penyokong The City Boys, 0-0 malam tadi mungkin bukan keputusan yang paling meriah, tetapi tiket suku akhir tetap menjadi milik KL City. Ayuh, City Boys, teruskan perjuangan anda. Itu dia untuk Arena 972 hari ini. Baik, jom kita teruskan lagi hiburan menerusi pilihan JTK. Untuk hiburan kita menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, lagu-lagu kenangan yang boleh mengembalikan nostalgia anda di waktu anda muda dulu. Sekarang pun tetap muda, cuma bertambah muda Baik, Azimah dari Gombak nak minta lagu La Isla Bonita dari Madonna. Terima kasih juga untuk Huzail, katanya nak minta lagu Black Rose Penantian untuk segmen JTK. Dan terima kasih untuk Cik Syah Sentul ataupun Abang Besi. Sempat tak nak dengar lagu petang ni? Lagu Hetikos Indang, Demi Cinta. Sempat. Tapi kita layan dulu lagu ini. Stings, Hanya Kau Segalanya. Terima kasih kerana menjadikan kami di KLFM teman untuk anda di kala anda gembira, berduka, sugol, kecewa. Kami tetap setia bersama dengan anda tau. Terus layan kenangan lagu Kuala Lumpur ini baru KL. Sudah.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Demi cintanya.
1: Demi cinta. Tapi hari ni bukan hari minggu bukan malam minggu. Hari ni hari Khamis, malam Jumaat Saja Iji ingatkan anda ada yang tak sabar nak menantikan hujung minggu sebab katanya nak berehat Iji pun nak kongsi, tak sabar juga nak sampai ke hujung minggu ni, hari Sabtu ni nak berehat. Sebab Iji sakit tengkuk ni sebenarnya. Dia kata Iji kenapa muka semacam je. Iji salah bantal. Dia kata bantal disalahkan. Bak orang kata dulu-dululah, memang kita tidur tak tahulah leher tu tak kena dengan bantal ke apa ke kan. Jadi bila bangun tu, Masya Allah, dia punya sakit lah leher ni, sampai ke badan-badan kita lah sakit. Dan bila EJ scroll-scroll Facebook ni, jumpa pula berkaitan dengan salah bantal menerusi perkongsian Public Health Malaysia ni. Dia kata bila kepala berada terlalu tinggi, terlalu rendah atau leher berada dalam posisi janggal terlalu lama, otot dan sendi di bahagian tengkuk boleh menjadi tegang sepanjang malam Sebab tu bila bangun pagi nak toleh ke kiri pun sakit, nak pandang nak pandang kanan pun satu badan kena pusing. Sebab tu daripada semalam dan kemarin orang panggil DJ dengan badan-badan DJ, DJ pusing tau. Sebab sakit leher. Orang cakap kenapa? Sakit leher saudara. EJ terpaksa juga makan paracetamol untuk mengurangkan rasa sakit badan, sakit leher tu. Dan pesanan orang tua-tua katanya, kalau kita salah bantal, ambil bantal tu, kita belasah bantal tu EJ. Betul. EJ buat. EJ memang belasah betul bantal tu semalam. Sebab dia punya sakit saudara. Ya Allah, sampai sakit kepala lah kan. Memang betul-betul EJ belasah bantal tu. Alhamdulillah hari ni ada rasa sikit kurang lah. Jadi malam-malam sebelum tidur, EJ kena pastikan bantal itu dalam keadaan baik, tepuk-tepuk dia kan. Bantal yang EJ belasah tu lah, EJ rasa macam nak kena beli bantal baru ni. Dan bantal yang baik bukannya semestinya paling mahal ataupun paling empuk Bantal kekabu pun okey juga kan. Tapi kekabu ni kalau semakin kita pakai, semakin dia akan mengeras kan. Baik, Ije nak tunaikan lagu terakhir menerusi pilihan JTK bertajuk Pedih. Betul. Lagu permintaan Cik Azma kita dari Kepong. Katanya nak dengar lagu Pedih Ije. Ya, Ije pun tengah pedih. Pedih, sakit-sakit kepala ni. Tapi Ije nak layan dulu lagu kumpulan Spoon sekali lagi. Tidak akan sekali lagi. Sakit leher akibat salah bantal lah. Sakit yang paling sakit lah. Betul lah sakit. Kena berhati-hati selepas ini Ije. Baik, terus layan JTK, jangan turun kereta.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Debarat Bintang Kecil 2026, Zul Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekri Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jabaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan lupa

Baik, selamat malam kepada anda semua. Dah pun pukul 7.08 minit malam kepada anda yang masih lagi dalam pemanduan menuju ke destinasi. Jangan lupa untuk hidupkan lampu kenderaan anda dan semoga anda selamat tiba ke destinasi. Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.17 minit malam. Dan anda akan terus bersama dengan EJ di jam terakhir menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Jadi kita teruskan hiburan. Ini dia sebuah lagu kumpulan Sweet Child, mainan perkasihanmu untuk pendengaran anda. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

nyanyian Puan Sri Saloma dan Tan Sri P. Ramli. Baru saja menghiburkan kita. Selamat malam untuk anda semua. Dan selamat menunaikan solat fardu maghrib yang telah masuknya tadi pukul 7.17 minit malam. Dan waktu isyak di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 8.26 minit malam. Apakah hidangan makan malam untuk anda yang tersedia, yang telah disediakan oleh orang rumah kita? Mesti sesuatu yang menarik untuk malam ini. Tidak kurang juga kepada anda yang bujang, mungkin makan bersama dengan teman-teman. Tidak kurang juga kepada anda yang mungkin balik kerja kan, terus tapau untuk makan dekat rumah saja katanya malam ni. Sebab sudah penat, sudah keletihan menghadap kesesakan lalu lintas. Hari ini cuaca juga tidak menentu. Apapun, selamat beristirahat untuk anda semua. EJ ingin kongsikan juga kata-kata ini dengan anda. Kalau nak tengok hati manusia, jangan kita melihat bagaimana dia melayan orang yang boleh memberi manfaat kepadanya. Tetapi tengoklah bagaimana dia melayan mereka yang tidak, yang tiada kepentingan dalam hidupnya, yang tiada mempunyai apa-apa untuk ditawarkan kepadanya. Dari situ terlihat nilai sebenar akhlaknya. Kerana kebaikan dan ikhlas tidak memilih siapa untuk dihormati, disayangi atau dibantu. Orang yang baik tetap baik walaupun tiada balasan yang menanti. Itulah yang harapan EJ untuk kita semua yang ada di muka bumi ini, okey? Teruskan lagi hiburan melalui kenangan lalu Kuala Lumpur, peralihan zaman JJ dan Dayang Ku Intan.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar KLFM. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, tuan-tuan pendengar yang saya muliakan, kasih sayang itu adalah sesuatu perkara yang amat penting untuk diri kita. Macam mana dapat kasih sayang? Berikanlah kasih sayang sepenuhnya. Lihat sekeliling anda, jangan hanya memerhati telefon di tangan. Lihat mata anak-anak kita, lihat mata isteri kita, lihat mata suami kita, lihat ke dalam mata mereka dan katakanlah, aku sayang kamu. Katakanlah sedalam-dalam, sebaik-baik yang mungkin, kerana ini mungkin peluang terakhir kita untuk menyatakan betapa kita sayang kepada mereka. Apa yang membuatkan dunia ini berputar? Kasih dan sayang. Semoga anda berjaya untuk hari ini. Terbaik dalam segala, dari pemanah berkuda Malaysia, Akmal Dahlan, hanya di Ladang Alam.

Spice Girl, Just Want to Have Fun. Kita tengok kakak-kakak kita kan, adik-adik kita yang mungkin dah sebaya dengan EJ juga, sekarang ni tengah trend menukar gambar, mengedit gambar trend 80-an yang tengah tular sekarang ini. Macam-macam gaya, macam-macam aksi. Namun ada perkara yang perlu kita titik beratkan Ada yang kita perlu lindung, kita lindungkanlah. Jadi berpada-padalah dalam kita berkongsi apapun dalam media sosial. Okey, baik. Selamat malam untuk anda semua. Dan malam ini di Kuala Lumpur, cuaca dikatakan jerebu dengan suhu minimum 25 dan maksimum 34 darjah Celsius. Berbaki lebih kurang 25 minit lagi untuk kita bersama. Teruskan hiburan menerusi lagu-lagu kenangan. Di Kenangan Lalu Kuala Lumpur ini baru KL.

EJ dah sampai di hujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Itu dia lagu Kristal Ku Membisu. Dan EJ nak senyap lah sebab EJ dah balik kan. Selepas ini Neon Neon KL akan bersama anda, bersama dengan DJ Alif, menemani anda sampai pukul 12 malam. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok menerusi Hai Hai Kuala Lumpur, pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Jadi kepada anda, terima kasih banyak-banyak yang dah hantar lagu, yang menemani EJ sepanjang kenangan lalu, kenangan lalu Kuala Lumpur. Terima kasih juga yang terus hantarkan apa ni, ucapan bersama dengan EJ. Siap ada yang kata tengah packing makanan untuk EJ ke tu. Baik, kepada anda terus layan KLFM. Tidak kira apa jua yang anda lakukan, okey. EJ doakan anda keadaan baik-baik saja dan terus layan KLFM. Ingat, jangan marah-marah, senyum-senyum selalu. EJ tinggalkan anda dengan lagu 2x2 Simalakama. Assalamualaikum.

0: lagu-lagu kenangan lalu Kuala Lumpur, Memory Hits KL KL. Ini baru KL.
1: Suri nama siapa dalam Alpa? Di mana kita bacakan satu segmen?
2: Alpa.
1: Alpa.
3: Alpa.
1: Leka.
4: Leka. Satu, dua, tiga.
2: Araf.
3: Ini dia bijak tau. Sebab dia selipi. Kenapa?
5: Okay, let's go.
4: Hey guys, Mitch Lone, we are Alpha. So guys, jangan lupa untuk saksikan kami dalam KLFM Zoom In. Kita akan borak santai, kongsi cerita dan pengalaman kami dalam industri muzik. Selain kami bawakan persembahan khas untuk anda. Nak tahu lebih banyak tentang Alpha? Jangan lupa bersama kami pada hari Ahad 13 September jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM,
6: ini baru KL.

Neon Neon KL ini baru KL. Mr. Worldwide.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prazod Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Debarat Bintang Kecil 2026, Zul Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, artis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekni Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan lupa

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, P. Ramli dan juga Saloma daripada Alfa telah menghiburkan kita pada malam ini di segmen Curahan Hati Kat FM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap saja lagi, okey? Baik, untuk jangkaan cuaca Met Malaysia, untuk hari esok sekitar Bandar Kuala Lumpur, hari Jumaat 11 hari bulan 9 2026, di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam dijangka jerebu. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok, mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi sebenarnya kalau esok akan jadi hujan lagi, antara petanda yang baiklah juga kan untuk kita yang berada di KL ni, kerana jerebu daripada berapa minggu yang lepas sangat-sangat teruk jugalah kan untuk di kawasan Kuala Lumpur ni. Dan lagi-lagi untuk kita tengok IPU sekarang, mengikut indeks waktu sekarang ini di Kuala Lumpur masih mencatat IPU 115. Masih lagi 100 ke atas. Sebenarnya IPU ini adalah yang tidak sihat lagi untuk kita melakukan aktiviti di luar. Jadi sama-sama anda menjaga kesihatan dan juga keselamatan anda. Kalau ada terasa sesak nafas ataupun dah ada rasa gatal-gatal ditekak, boleh pergi bawa rawatan kepada yang pakar. Dan kalau ingin mencegahnya, lebih baik kita pakai pelitup muka di mana saja. Okey, jadi jom kita teruskan lagi. Untuk malam ini kita ada lagu pilihan pendengar kita yang bernama Farah daripada Rawang, ingin dengarkan lagu daripada Adira Suhaimi, Pujaan Hati Mesti Kat FM. Ini baru KL.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, Relaku Pujuk daripada Spider telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.02 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk menghiburkan dan menemani anda sepanjang malam ini di Nian Nian KL sampai pukul 12 malam. Kejap saja lagi, okey? Baik, ni untuk sekarang ni adalah waktu-waktu kita nak berkongsi dengan anda curahan hati daripada pendengar kita. Jadi kita ada curahan hati yang pertama daripada pendengar kita yang bernama Khadijah. Jadi Khadijah ingin kongsikan apa yang ingin dia curahkan bersama kita. Jadi jom kita dengarkan. Bila sepi memelukku, tiada siapa yang faham. Sepi bukan bermaksud ditinggalkan. Di hujung sepi yang sunyi, percayalah, cahaya dari Allah sedang mendekat, menyinari jalanmu. Sepi itu masa untuk bertenang, bukan menyerah. Kerana di hujung sepi, cahaya itu bersinar paling terang. Jadi itu adalah daripada pendengar kita yang bernama Khadijah. Jadi Khadijah juga ingin dengarkan lagu daripada Hafiz Soeib bertajuk Terus Bersinar. Jadi tajuk lagu ini dan juga curahan hati Khadijah ini, orang kata sama maknanya. Jadi jom kita dengarkan curahan hati yang kedua untuk malam ini daripada pendengar kita yang bernama Asmidar. Jadi Asmidar ingin berkongsikan kata-katanya, sesiapa tolong panggil bomba sebab hati saya terbakar dengan penangan cinta. Setiap kali nampak kelibat si dia dari jauh, lampu isyarat dalam hati bertukar hijau. Pusing kanan gembira, pusing kiri tersenyum sorang-sorang, macam ada rama-rama tengah terbang dalam perut. Tahu tak, kelakar pun ada, tapi rasa teruja nak tengok wajah rahsia di setiap hari tu buat saya rasa macam orang paling bertuah dalam dunia ini. Tolonglah, indahnya rasa angau sebegini. Itu dia. Asmida nampaknya tengah angau, orang kata tengah mabuk cinta. Jadi Asmida ingin dengarkan lagu daripada OG Dato' Ahmad Daud yang bertajuk Wajah Rahsia Hati. Jadi jom kita dengarkan lagu ini. Nusikal FM, ini baru

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.25 minit malam untuk Nian-Nian KL. Dan juga sekarang kita telah dengarkan iaitu segmen Curahan Hati kalau FM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam, okey? Baik, sebelum kita teruskan untuk curahan hati yang terakhir daripada pendengar kita, anda mana yang tengah bermasa, ada masa berkelapangan tu kan, oh, sambil berbaring-baring, oh, tengah dengarkan KLFM ni, tengah layan-layan mata, sambil-sambil tu bolehlah lawat, melawati ataupun juga boleh follow, boleh tekan like, boleh juga share iaitu media sosial rasmi KLFM di Facebook. Kita ada KLFM Ini Baru KL. Di Instagram kita ada KLFM 972MHZ. Dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi dekat sana banyak info-info yang terkini kami akan kongsikan dengan anda. Selain itu, antara info-info yang program, antara program-program yang terdekat yang dianjurkan daripada KLFM akan dikongsikan di sana juga. Antaranya program yang terdekat tu mestilah Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung 12 September pada hari Sabtu ini, okey? Baik, jom kita teruskan lagi untuk curahan hati. Yang ini adalah curahan hati yang terakhir untuk malam ini. Kita ada daripada pendengar kita yang bernama Farah. Jadi Farah ingin kongsikan luahan katanya, "Di mimpiku kau dekat sekali, boleh ku pandang, boleh ku rasa. Namun mimpi tetaplah mimpi, bila terjaga kau jauh di mata. Tapi tak apa, cukup sekadar kau datang berkunjung, menjadi bintang di malam yang sunyi, menjadi bahagia yang hanya aku tahu. Dan rasa itu tetap nyata, tetap abadi di hati." Jadi itulah luahan daripada pendengar kita yang bernama Farah tentang mimpi seseorang. Jadi mimpi ini kita kena tanya juga Cik Farah kita ni kan, mimpi waktu siang ke waktu malam? Kalau

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Belajar apa hari ni?
2: Ya, dan pastinya hari ni kita nak belajar tentang monyet laba-laba. Tak, sekarang ni monyet ke laba-laba?
1: Bila saya tengok, rupa dia bukannya macam laba-laba apa, macam monyet yang lutong tu.
2: Monyet dan monyet laba-laba ni ialah monyet dunia baru daripada genus Atlas yang terkenal dengan anggota badan yang panjang dan ekor boleh pegang yang bertindak seperti tangan tambahan lah.
1: Peranan yang penting kepada alam sekitar, monyet laba-laba sering menelan buah secara bulat-bulat. Apabila mereka membuang najis di sekitar hutan, biji benih tersebut akan tersebar dan tumbuh menjadi pokok baru. Ini menjadikan mereka ejen penyebar biji benih yang sangat penting untuk kelestarian hutan hujan tropika.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Ya, Kalau FM ini baru kita. Selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 11.50 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Datuk Rabli Sarip dan juga Dayana Faizah bertajuk Musafir Rindu, telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL. Daripada pukul 8 malam tadi sampailah pukul 12.30 malam, kejap saja lagi. Terima kasih juga kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2, yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click, yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan saya akan kembali pada hari Sabtu nanti, pada 12 September, seperti biasa di hujung minggu KL fasa yang ketiga, daripada pukul 6 petang hinggalah pukul 12.30 malam. Dan untuk hari Sabtu nanti, jangan lupa kita ada Debaran Bintang Kecil 2026 yang saya akan siarkan juga secara langsung di 97.2, tepat pada pukul 9 malam. Jadi kepada anda, kalau ada yang tak sempat nak tengok secara langsung di TV2, boleh juga dengar secara langsung di 97.2 juga. Okey, baik, dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL. Esok pagi kita ada duo Rentak Pagi KL, iaitu kita ada AP Syafiq dan juga Fazli Natasha. Siapa Fazli Natasha? Itu Kulin yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hinggalah pukul 10 pagi macam biasa. Okey, dan anda punya pagi itu pastinya lebih ceria dengan celoteh-celoteh mereka dan juga info-info yang mereka kongsi juga. Okey, okey, okey, okey, okey, okey. Jadi saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi, Tayo Cruz, I Just Want Know. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza Kesuma. Bye-bye KL, Assalamualaikum. Peace, yeah.

0: KL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Anytime, anywhere. 7.2 KL FM. Ini baru KL.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

Lihat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Layan R&R KL.
1: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
2: Debarat Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
1: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
2: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekri Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
1: Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
3: Jangan

12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2 Dunia Ria.

0: Hej, Saibob Yusuf. Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berkenan. Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM 97.2.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hil Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan, di TV2 Dunia Ria.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Dan assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru sedap mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Jumaat, hari penghulu segala hari. Sudah pun 11 September 2026, FP Syafiq dan juga Kulin akan temani anda dari waktu ini sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Apapun, kami juga nak mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.58 minit pagi tadi, dan ini merupakan waktu solat dan sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Zuhur 1.13 minit tengah hari, Asar 4.15 minit petang, Maghrib 7.16 minit malam, dan juga Isyak 8.25 minit malam. Apapun yang pastinya, diam bukan bererti kita kalah. Kadang-kadang diam adalah cara paling matang menjaga keadaan. Okey, sama-sama kita fikir-fikirkan dan juga renung-renungkan. Baik, yang memandu, selamat memandu. Tadi perjalanan saya dari Bangi membawa ke Angkasapuri ni hujan agak lebat, sehinggakan saya boleh katakan macam ribut lah. Jadi berhati-hati buat anda yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Sambil-sambil itu, kami nak belajar anda dengan lagu ini persembahan Syamel, Kau Pun Sama. Layan terus Rentak Pagi KL, ini baru KL.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Kebarat Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekni Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan lupa

0: apa lagi? Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Ya, dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 6.22 minit pagi. Dan kita nak kongsikan ambil tahu pada pagi ini berkenaan kalau kita minum kopi ataupun minuman panas, makanan panas secara terus, sebenarnya dapat membahayakan kesihatan kita.
2: Oh, maksudnya kalau kita makan makanan panas, contohnya macam tom yum badan panas, sup badan panas tu, boleh menyebabkan badan kita rosak ke macam mana?
1: Sebenarnya kalau kita minum ataupun kita teguk air yang panas macam tu, minuman terlalu panas dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser esofagus. Di mana terlalu panas boleh mencederakan lapisan saluran makanan kita. Dan esofagus ni ialah saluran yang membawa makanan dari mulut ke perut.
2: Jadi sebelum kita nak minum tu, kita biarkan kopi ataupun teh tu macam suam-suam sikit lah.
1: Ya, macam suam-suam sikit lah. Dalam 65 darjah Celsius dah okey dah. Janganlah waktu yang mengelegak lepas kita ni kan. Lepas tu kita tiup-tiup sikit. Kita ni, janganlah. Kita redakan dulu kepanasannya, barulah kita makan.
2: Dia kalau boleh, dia apa yang saya belajar lah. Ya, dia ajar saya kalau makanan atau minuman tu, elakkan tiup.
1: Betul.
2: Sebab karbon dioksida, kita punyakan, kita lepaskan karbon dioksida kan, akan menyebabkan makanan tu rosak.
1: Betul-betul.
2: Jadi kita biarkan angin ataupun suhu bilik yang menyejukkan makanan kita tu.
1: Sebab itulah kena sentiasa sabar sebelum nak makan. Ni tidak. Time nak makan, time nak minum, itulah membuatkan diri Ana ni rasa macam nak makan juga. Nak ni juga.
2: Betul lah. Saya teringat kata-kata kawan saya lah. Ya, bila dia sedang bercerita tu, lautan api sanggup kurunangi. Tapi kopi panas minum melecur mulut.
1: Pun tiup.
2: Pun tiup. Okey, jadi itu dia ambil tahu untuk hari ni. Dan selepas ini kami akan kongsikan ada tinjauan cuaca untuk anda. Ini lagu apa, Seman Hazama, Penglipul Rara. Rara ya, Penglipul Rara. Rata pagi KL.
1: Ini ber KL.

Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh! KLFM, ini baru KL.

0: lagu Semayan Andy Bernardi dengan tajuk lagunya Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding.
1: Itu Amal Abab.
0: Amal Abab. Okey, Ding Ding tajuk lagunya. Terus membawa kita ke pukul 6.35 minit pagi.
1: Baik, sekarang ni kuliah nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini Jumaat 11 September 2026. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam jerebu. Ini antara jangkaan cuaca di sekitar Kuala Lumpur. Tapi dalam perjalanan Kulin dari Bukit Canggang ke Dengkil, masuk pula Mac kan, mengada ke Kuala Lumpur ni hujan, ya Allah, ribut ya.
0: Itulah dalam perjalanan saya dari Bandar Baru Bangi tadi pun hujan agak lebat dan juga mengganggu pemandangan. Jadi kepada anda yang sedang memandu, semoga ya selamat sampailah dan juga berhati-hatilah.
1: Betul. Kalau bolehlah dalam perjalanan tu kita elak bawa kenderaan di lorong yang paling kanan ataupun yang paling hujung, sebab bila ada air bertakung di sekitar situ, dia boleh menyebabkan kita punya perjalanan ni tak smooth lah. Kita boleh kereta kita boleh swing, boleh menyebabkan kemalangan. Jadi kita elakkan dan kita berhati-hati, kita bawa di lorong yang tengah.
0: Macam saya, saya tak ikut lorong tu, saya ikut jalan yang tanah tu. Saya rasa lebih selamat kat situ.
1: Tak boleh cak ya?
0: Oh, tak boleh, tak apa ni.
1: Awak suka hati awak.
0: Okey, dan pastinya Kuala Lumpur ataupun Malaysia masih lagi berada dalam keadaan yang jerebu. Apapun, jerebu bukan sekadar mengganggu pemandangan tetapi boleh menjejaskan kesihatan. Kurangkan aktiviti luar, pakai pelitup muka jika perlu, dan juga banyakkan minum air dan sentiasa peka dengan bacaan IPU. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Betul. Okay.
0: Baik, dan kita nak terus berhibur dengan lagu ini bersama Ekspedisi Hijau Bumi Tuhan.
1: Rentak pagi KL.
0: Baru KL.

0: Malaysia, sebuah negara yang penuh warna, budaya dan cerita.
1: Ha, nama saya Selvaraju Supramaniam.
2: Hai, nama saya Safia.
3: Nama saya Lina.
4: Nama saya Mahilam, dari Rock Pahang.
0: Kita semua ada sebab kenapa Malaysia jadi tempat yang kita pilih untuk hidup.
1: My age is 72. I like Malaysia very so much because I earn here, I born here. I am staying very peacefully and in my family. And it's very good lah. Malaysia is good. If they are hardworking, they can stay in Malaysia very good.
2: Sebab kat Malaysia ni, actually kalau saya lah, saya duduk Melaka, jadi banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat yang best.
3: Okay, kalau macam saya pula, dekat Malaysia ni saya suka dia sebab kat sini banyak makanan, sebab dekat sini kan ada banyak kaum. So, makanan tu pelbagai.
4: Malaysia ada banyak pelbagai biar makanan dengan sangat peaceful. Orang pun sangat baik. Kita tak sama agama tapi kita pun sangat harmoni. Harmoni.
5: Nama Muhammad Rizal bin Farid.
6: Nama saya Adrian Michelle.
7: Nama saya Nurhanisha binti Ahmad.
5: Dari segi seni bina lah, yang dahulunya kita tengok, sebenarnya kalau kita tengok semuanya rendah. Sekarang ni banyak yang tinggi-tinggi dan juga pelbagai desain yang saya cantik.
6: Suka pasal Malaysia, banyak tempat boleh dilawat, bercuti lah, banyak tempat boleh bercuti.
3: Saya suka sebab pelbagai bangsa yang ada di Malaysia saling bersilaturahim lah.
0: Berbeza cerita, berbeza latar, tetapi kita tetap satu. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia.

0: Ya, anda masih lagi boleh dengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Di mana saja anda berada, anda masih boleh dengarkan kami.
1: Okey, terima kasih kerana memulakan pagi anda bersama-sama dengan Rontak Pagi KL. Baru saja berlalu tadi lagu bersemangat Sheldon dengan tajuk lagunya Dunia Belum Berakhir, yang pastinya kita kena terus berjalan mengejar impian kita. Okey, dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Seperti itu kita ada apa?
0: Kita ada apa yang tular. Jadi kepada anda semua, boleh singgah ke Facebook LFM dan tinggalkan komen-komen anda semua. Dan sementara saja lagi kita akan kongsikan dengan anda.
1: Dan pastinya hari ini kita ada 3 cerita menarik. Harapan palsu buka-buka bekas ingatkan aiskrim, rupanya kan kering.
0: Itulah tu mak-mak selalulah buat kan. Dan berkenaan dengan seorang abang ni, kakinya telah pun dipotong. Tapi disebabkan semangat kawan-kawan hanya nak menghiburkan dia, dia adalah perangai-perangai pelik sebagai seorang lelaki ni, tapi menghiburkan lah.
1: Dan juga ada cerita tentang lembu ni, apa pula kisah lembu pula kita nak kongsi ni. Kalau ada nak tahu, boleh ke Facebook kami, kalau Facebook Edibor KL, dan kami juga akan kongsikan bersama-sama dengan anda sekejap je lagi. Untuk waktu ni, jom kita nak dengarkan lagu ini bersama Flow 88 Hutang Rentak Pagi KL.
0: Ini Bar KL.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
4: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
0: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FTS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FDS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nor Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puancik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Ya, dan sekarang ini jam menunjukkan pukul 7.30 minit pagi dan kita ada apa yang tular. Jadi kepada anda semua, kalau belum tonton apa yang tular pada pagi ini, boleh singgah ke Facebook KLFM dan tengoklah video di sana dan tinggalkanlah komen-komen anda, kan?
2: Dan pastinya, kalau kita mendapat harapan palsu, ia sangat menyakitkan. Kita bukalah peti ais. Lepas tu nak makan lah. Ada pula kek. Lepas tu ada buah-buahan macam-macam dalam peti ais tu. Tapi bila kita tengok je betul-betul, rupanya hanya tinggal kulit saja.
1: Ui, tak baik lah siapa yang buat macam ni. Kulin ingat tau, kalau pergi dekat peti ais, kadang-kadang kita nampak macam bekas tu bekas sunscreen. Bila kita keluarkan lah, ada ikan, ada ikan udang,
2: kepung. Betul lah, macam mak saya kalau menjahit tu kan, saya ingatkan bekas biskut. Rupanya dalam tu ni bekas pekakas menjahit, ada jarum, ada benang macam-macam dalam tu.
1: Tapi sekurang-kurangnya barang-barang yang kita beli untuk makanan yang lepas tu, bekas tu masih lagi boleh digunakan. Nah, sebab itulah mak-mak kita ni DIY. Sebenarnya benda tu bagus.
2: Betul lah. Tapi masalahnya kita ni lapar. Nak makan. Tengok pula ada aiskrim. Ikan kembung pula. Nak kita gorengkan kembung ke?
1: Tapi kalau tiba-tiba buka betul-betul aiskrim tu, jackpot.
2: Itu orang cakap rezeki lah. Tapi alkisahnya hari ni adalah harapan palsu. Selepas ini kami akan bacakan komentar anda. Kalau anda ada pengalaman segitu, boleh juga berkongsi dengan kami. Selepas ini juga ada lagu daripada Ezlin dan juga Dato' M. Dab Kilau Pening. Ini lagu persembahan The Black dan juga RJ, Si Putih Si Merah.
1: Rentak bagi KL.
2: Baru KL.

0: beri nama siapa dalam Alpa? Di mana kita bacakan satu statement?
1: Alpa.
2: Alpa.
3: Alpa.
4: Alpa.
5: Satu, dua, tiga.
6: Araf.
7: Ini dia bijak tau. Sebab dia serbi. Kenapa?
8: Okay, let's go.
9: Hey guys, Major Tony, we are Alpha. So guys, jangan lupa untuk saksikan kami dalam KLFM Zoom In. Kita akan borak santai, kongsi cerita dan pengalaman kami dalam industri muzik. Selain kami bawakan persembahan khas untuk anda. Nak tahu lebih banyak tentang Alpha? Jangan lupa bersama kami pada hari Ahad 13 September jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, lagu yang sepatutnya dicipta oleh Edri Abdul Halim bersamaan Ezlin bersama-sama dengan Dato' Endok Kilau. Pening, jangan pening-pening pagi ni. Redakan rasa tidak selesa anda bersama-sama dengan KLFM, sebab kami akan berikan hiburan terbaik dan juga informasi terbaik untuk anda.
2: Ya, tapi pagi ni pening lah. Kalau buka-buka peti ais, tiba-tiba kena fake hope. Harapan palsu.
1: Harapan palsu. Itulah kita nak makan aiskrim. Ada pula ni ikan kembung. Lepas tu nak makan kek tinggal separuh.
2: Ya, betul.
1: Nak makan buah tinggalnya kulit saja.
2: Dan sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen semua. Kita ada daripada Dila, katanya nasib bukan saya yang buat macam tu. Awak pernah buat ke?
1: Ya, baik juga daripada Mirza Zara Alahai, ini buatkan kita sakit hati ni.
2: Dan ada juga daripada Mami Yuyu, katanya sampai hati ya buat macam ni, kulit pun simpan dalam tu.
1: Mungkin kawan je nak bergurau kot. Daripada Halita 7 katanya, hahaha, rajin betul dia buat kerja. Simpan makanan macam ni boleh pering orang dekat rumah ni.
2: Dan ada juga daripada Nazura, katanya excited tengok kek tu, sekali terus kecewa yang nak makan tu.
1: Yang tak faham cerita boleh tengok dekat Facebook kami, belakang ataupun dari depan kek dia nampak cantik. Bila dia pusing, tinggal ni je yang belakang tu je, yang tengah tu dah dimakan. Daripada Mikael katanya, mesti dia pun jenis yang simpan ikan dalam bekas krim tu.
2: Tapi sebenarnya simpan dalam bekas aiskrim ataupun simpan dalam biskut, bekas biskut, itu antara merupakan alternatif lain lah untuk orang kata recycle balik benda-benda ni.
1: Betul lah. Lepas tu bekas tu, orang cakap dapat bercubalah. Kita beli aiskrim dapat bekas. Daripada kita berbazir, kita baik gunakan bekas tu kan. Beli bekas lain mahal pula. Okey, selesai untuk video tulai yang pertama. Kita nak beralih ke video tulai yang kedua. Anak lembu ni mungkin rindukan ibunya. Mungkin ibunya dah tak ada. Nampak pula gambar lembu dekat lori. Nak di nak menyusu pula dengan gambar tu.
2: Ya, saya rasa bukan ibunya tak ada. Ibunya dekat mereka kan selalu datang bersegerombolan.
1: Apa bersegerombolan apa tu?
2: Maksudnya
1: Berkawan lah.
2: Jadi saya rasa dia terlepas dari sekawan lembu tu. Tengah jalan-jalan nampak macam rupa mak dia. Itu yang dia datang tu dekat.
1: Nak menyusu dekat gambar. Masalah dekat ni, lori tu ada gambar lembu. Okay, baik, sebelah sini kami akan bacakan komentar anda. Kita berhibur terus dekat lagu ini. Persembahan KGB, Hadirlah Kasih, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Debarat Bintang Kecil 2026, Zul Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Cikri Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu, 12 September 2026, pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan lupa

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, apa yang tular dah pun masuk ke video yang kedua berkenaan dengan seekor lembu ni, anak lembu ni, dia nampak poster dekat satu lori ni. Poster ibu lembu lah. Dan dia rasa macam tumak dia. Jadi dia nak menyusu dengan poster tu. Jadi anak lembu ni kena scam.
2: Ya, betul lah. Saya kira iklan yang dijalankan oleh lori lembu ni, syarikat lembu ni berjaya lah. Tak pakai anak lembu pun terpikat nak minum susu.
1: Betul. Dan sekarang ni kita nak bacakan komen daripada netizen semua. Kita ada komen daripada Bunga Sakura, katanya cian dia mesti rindu sangat kat mak dia.
2: Baik, ada Roziani Yaakob, katanya mak adik lapar ni, macam mana mak nak naik, macam mana mak naik duduk kat atas tu.
1: Dan ada juga daripada Mr. Otako, katanya kasihannya anak lembu tu, lapar sangat lah tu.
2: Ada Arina, macam real lah tu, mesti sama macam mak dia warna putih.
1: Dan ada juga daripada Jauharia Ishak, katanya hati seorang ibu je yang faham, sedih lah hai.
2: Dan Alin, tak rasa kelakar, lebih kepada kesian. Mungkin sebab sifat mak-mak orang agaknya kan.
1: Yelah. Dan saya kalau tengok memanglah nampak comel, tapi kena scam pula. Rasa kesian lah juga.
2: Ya, ada lagu ni tau. Saya dah pulang, ibu buat susu, sekarang saja tambah air. Biasa tak pernah dengar lagu tu kan?
1: Oh, saya tak pernah dengar. Lagu 90-an.
2: Awak budak Gen Z. Itu iklan di kelas zaman saya, zaman-zaman sekolah tu. Itulah, susah cakap dengan awak dengan semua tak tahu kan?
1: Bukan tak tahu. Tapi kalau awak dah nyanyi iklan zaman 80-an, 90-an, saya belum lahir lagi.
2: Itu tahun 2000-an tau.
1: Ya ke? Waktu tu saya baru nak membesar. Baru nak menang.
2: Okey, tak payah gaduh. Nanti kita settle tepi. Okey, kita nak pergi ke video tulai yang ketiga mengenai Alkisah kawan masa susah dan juga senang ni lah.
1: Ya, betul. Alkisahnya berkenaan dengan seorang kawan ni, kaki memang dah tak ada sebelah. Dan disorong oleh kawan dia di atas kerusi roda lah. Tapi tongkat, dua-dua tongkat tu dipegang oleh dua orang kawannya lain. Tapi itulah, tongkatnya tu tak jadi tongkat dah, jadi pistol,
2: jadi senapang. Mereka nak bergurau lah, malu adik kita ni ataupun abang kita tak ada kaki ni, rasa macam nak lari tapi kaki pula tak ada. Dia gurau-gurau macam cerita gerak khas. Betul, orang ramai pula dalam mall tu.
1: Tapi itu sebenarnya satu hiburan yang kawan-kawannya nak hiburkan kawan dia yang di atas kerusi roda tu. Mungkin dia rasa macam, oh, kawan dia ni asyik termenung, sedih. Mungkin dengan perangai yang macam tu dapat menghiburkan hati seketika lah.
2: Okay, sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Sekarang ni saya nak ajar Kulin lagu-lagu yang dulu-dulu tau.
1: Okay, mantap. Okay.
2: Dan sebab sini kita akan bincangkan lagi. Ini lagu persembahan Kai Bahar, Ala-ala Sayang. Ibu dah pulang membuat cucu. Jadi rentak pagi KL.
1: Ini ber KL.

0: Apa yang tular?
1: Guys, apa 8.3 minit pagi. Apa yang tular hari ni? Dah masuk video tular yang ketiga. Inilah kawan, masa susah dan juga senang. Kalau dah boleh tak bergurau yang kasar macam gini, maksudnya perhubungan tu sangat akrab lah.
2: Ya, yeah, dan sebenarnya bila tengok aksi dua orang kawan ni, memang menghiburkan lah. Cuma malu sikit lah.
1: Itulah, udah macam ni. Ada latihan ketenteraan dalam mall. Dibuat dia menggunakan tongkat ataupun orang cakap tu tongkat kaki tu kan?
2: Tongkat kaki.
1: Okay, baik, kami nak bacakan komen anda. Ini ada Isma Nina katanya.